Indonesia kaya akan tradisi kuliner yang unik dan syarat akan makna filosofi. Salah satunya adalah nasi tumpeng. Hidangan nasi kuning yang disajikan dalam bentuk kerucut dan dihiasi dengan berbagai jenis lauk pauk dan sayuran di sekelilingnya. Di balik lezatnya nasi tumpeng tersimpan beragam makna dan filosofi, seperti bentuk, puncak kerucut mempresentasikan konsep ketuhanan, simbol harapan agar kehidupan manusia semakin sejahtera. Aneka hidangan berjumlah 7 macam, 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu, maksudnya pitulungan atau pertolongan. Nama tumpeng akronim dari kalimat yen metu kudu mempeng, artinya ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat. Pemotongan tumpeng diawali dari bagian puncak agar maksud pemangku hajat tercapai dengan hasil terbaik. Potongan tumpeng diberikan kepada seseorang sebagai ungkapan rasa hormat atau sayang.

Baik, berikan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Gereja GPI Papua Betel, Kabupaten Fakfak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.

diberikan ibadah ini. Asal dan sumber hidup kita hanyalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir, dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian yang beribadah di saat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga

domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian dipersembahkanlah di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban saja

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, Imamat pasal 9 ayat 1 sampai 24. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, sambutlah kerinduan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk mendengar, memahami, mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabda ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya.

Bapak Ibu Jemaat, pembacaan kita, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari dalam kitab Imamat

domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian dipersembahkanlah di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini: ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela, untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan. Dan korban

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Imamat pasal 9 ayat 1-24. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa.

Bapak Ibu Jemaat, pembacaan kita, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari dalam kitab Imamat

domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian dipersembahkanlah di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban

0: dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus
1: korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan.
2: Kakak laki-laki.
1: Setelah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan, setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu

0: tampaknya kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya.

tidak bisa tepuk dada. Anak-anaknya tidak bisa sombong pada titik itu. Karena mereka membutuhkan Allah untuk pentahiran, penyucian, pengampunan dosa. Supaya mereka layak dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jadi ketaatan menjadi pesan atau hal pertama dari teks ini. Yang kedua, Harun dan anak-anaknya sebagai imam dituntut rendah hati dan bersedia berkorban melayani Allah dengan hati yang benar. Ayat 8-21 bacaan kita. Harun yang mempersembahkan korban adalah bentuk ketaatan yang mesti lahir dari dirinya sendiri. Memberi kepada Allah adalah cara kita menyatakan apresiasi dan terima kasih kepadanya yang sudah mengampuni kita, menyelamatkan kita. Dalam konteks ini, pemberian korban Harun dan anak-anaknya dilakukan atas landasan keyakinan bahwa Allah telah menyucikan diri dan hidup mereka. Allah telah memilih menetapkan mereka untuk dipakai menjadi alat keselamatannya, melayani umat Israel pada masa itu. Karena itu, dia harus bisa melepaskan egonya. Dia harus bisa merendah diri di hadapan Allah dan juga bisa menyatakan kerelaan berkorban kepada Allah dengan memenuhi kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan, yang wajib dilakukan oleh para imam pada masa itu. Hal yang ketiga, Harun dan anak-anaknya sebagai orang-orang pilihan Allah harus menyatakan komitmen dan konsistensi melayani untuk menghadirkan kemuliaan Allah. Setelah taat, kemudian merendah diri dan rela berkorban, dia harus menyatakan komitmen dan konsistensi dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, bahwa hasil-hasil pekerjaan pelayanan Harun dan anak-anaknya bukanlah supaya mereka dipuji, diagungkan atau ditinggikan, tetapi supaya pelayanan mereka itu berkenan menghadirkan kemuliaan Allah bagi umat Israel. Dan memang kita temukan dalam teks firman ini bahwa sesudah semua proses itu dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya, ia mengangkat tangan dan memberkati umat Israel. Bahwa saat ia mengangkat tangan dan memberkati umat Israel, bukanlah ia yang memberi berkat itu, tetapi ia cuma menjadi alat dan saluran berkat-berkat Allah kepada umatnya. Jadi di situ tidak ada kesombongan, di situ tidak ada egoisme, yang ada hanyalah Tuhan yang dimuliakan karena pelayanan mereka dari waktu ke waktu kepada umat Israel. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita gereja dan orang percaya pada masa ini? Kita sering berpikir bahwa mereka yang mendapat tanggung jawab pelayanan khusus itulah yang menjadi alat keselamatan dalam tangan Tuhan. Mereka yang mendapat tugas-tugas pelayanan tertentu, apakah dalam jabatan pelayan khusus, penatua, diaken, pendeta, pengajar, atau juga pengurus-pengurus wadah kategorial, panitia, badan pembantu, dan seterusnya, mereka itulah yang mendapat amanah dan kepercayaan ilahi. Sesungguhnya pikiran ini harus saya katakan adalah pemikiran
yang keliru. Karena amanat agung dari Allah diberikan kepada semua orang percaya. Jikalau dalam tugas-tugas pelayanan gereja ada pelayan khusus, ada perangkat pelayan yang lain, itulah kebutuhan pelayanan gereja yang diatur supaya pergerakan pelayanan itu menjadi maksimal. Ada mereka yang mendapat tanggung jawab melayani, dan ada mereka yang mendapat ruang dan waktu untuk dilayani. Disinilah hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang penting. Mereka yang dipercayakan untuk melayani bertanggung jawab penuh untuk taat, untuk merendah diri, untuk berkorban, dan menyatakan komitmen konsistensi melayani untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai bentuk kewajiban mereka, untuk mereka yang mendapat ruang dan waktu dilayani, memiliki hak untuk mendapat pelayanan itu secara maksimal. Pertanyaannya, apakah para pelayan juga memiliki hak tertentu atau hanya kewajiban saja? Hak istimewa para pelayan adalah mendapat amanah kepercayaan ilahi untuk dilakukan, walaupun dalam aturan kita ada ruang dan waktu tertentu. Kita sebut periode atau masa pelayanan, berapa waktu tertentu. Jadi saat kita mendapat tanggung jawab dan amanah untuk menjadi pelayan, kita tidak perlu mempersoalkan apa yang kita dapatkan sebagai hak. Tetapi kita idealnya memenuhi kewajiban kita untuk melayani mereka yang dipercayakan kepada kita untuk kita layani. Sebab pada titik itulah urusan hak kita para pelayan adalah urusan Tuhan, bukan menjadi urusan kita. Karena itu hitung-hitungan tentang hak dan kewajiban bagi seorang pelayan tidak perlu dipersoalkan, karena Tuhan sesungguhnya menyediakan, memberikan, bahkan menganugerahkan hak-hak istimewa bagi mereka yang dipilih dan dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan keselamatannya. Kalau begitu, bagaimana dengan umat atau mereka yang mendapat ruang dan waktu untuk dilayani? Mereka juga punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan pikiran-pikiran kritis secara etis dan elegan, bukan menurut keinginannya, tetapi juga harus memandang keinginan Tuhan sebagai bagian penting dari pergerakan pelayanan bersama dari waktu ke waktu. Dari perspektif atau pandangan inilah muncul tiga pesan sederhana. Pertama, sebagai gereja, para pelayan dan umat Tuhan, hiduplah penuh ketaatan kepada Kristus, karena Kristus telah lebih dahulu berkorban bagi kita. Kita juga diundang pada awal bulan Oktober ini menghadiri Maeda Perjamuan Kudus secara oikumenis. Ada surat dari Sinode GPI Papua, sudah bisa gunakan cawan pada pelaksanaan Perjamuan Kudus kali ini. Karena di juknis kita perjamuan 4 kali Januari dan Juli itu lakukan pakai sloki, April, Maret atau April dan Oktober gunakan cawan. Tetapi realitasnya saya katakan,
bahwa kita mesti selektif dan peka terhadap kondisi di antara kita. Aturan menjadi bagian yang memandu dan menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan kita. Tetapi kita juga mesti para pelayan peka terhadap situasi terkini tertentu di medan atau di lapangan atau di konteks-konteks pelayanan kita. Kewajiban para pelayan, pemimpin gereja adalah mengingatkan itu sambil juga kita saling berbagi tentang kondisi dan konteks real yang kita alami. Jadi bukan aturan itu membuat kita menjadi kaku, tetapi aturan itu harus mendorong kita untuk peka terhadap realitas dan kondisi nyata pelayanan kita. Setelah ketaatan kepada Kristus yang sudah berkorban, kita mendapat pesan kedua, yaitu rendah hati dan bersedia berkorban seperti Kristus yang telah rela memberi dirinya untuk dikorbankan. Ajakan perjamuan kudus bukan semata-mata ajakan rutinitas tahunan orang-orang percaya, tetapi adalah tanda supaya kita mengingat kembali betapa Allah bersedia memberi dirinya, bahkan putra tunggalnya Yesus, untuk berkorban bagi kita demi penyucian hidup kita, demi pengampunan dosa kita, dan untuk peluang keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi perjamuan kudus jangan diabaikan. Jika kita bersedia hati untuk mengikutinya, ikutlah. Jangan mengabaikan karena pertimbangan dunia dan kemanusiaan, tapi pandanglah seruan dan ajakan Yesus yang telah berkorban untuk kita, yang telah menyucikan diri dan hidup kita, memberi pengampunan dosa bagi kita, dan peluang keselamatan kepada kita yang percaya kepadanya. Dan pesan yang ketiga, berkomitmen dan konsisten mengikuti Kristus sampai kemuliaan Allah dinyatakan. Kita orang-orang percaya idealnya adalah tetap konsisten untuk mewujudnyatakan iman kita, komitmen iman kita. Banyak orang percaya terlena dengan perubahan dunia. Gereja yang dibaharui dan terus membaharui diri adalah gereja dan umat yang bersedia tidak hanya statis pada titik pelayanan tertentu, tidak juga terkurung pada tradisi dan kebiasaan-kebiasaan pelayanan yang selama ini kita jalani dan lakukan. Kita harus bisa berani untuk move on, keluar dari cara-cara kita yang mungkin lagi tidak relevan, tidak cocok dengan masa dan tuntutan zaman ini. Gereja dan warganya harus bisa bersikap inklusif, terbuka, tetapi kritis terhadap perubahan dan kemajuan. Tidak terlena, tidak terperangkap dengan cara-cara yang baru. Tetapi dengan cara-cara yang baru itu, gereja dan warganya harus bisa memberi nilai baru, menghadirkan transformasi spiritual, nilai-nilai baru kerohanian, supaya perubahan itu bukan menguasai dan mengendalikan kita sehingga kita terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, dengan transformasi spiritual, dengan nilai-nilai baru kerohanian yang gereja bisa hadirkan, itulah wujud kita bukan hanya menikmati kemuliaan Allah sendiri karena Kristus sudah berkorban dan memberi peluang keselamatan bagi kita,
tetapi juga kita membagi kemuliaan Allah itu lewat tutur kata, perilaku, perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk sama-sama mengaku di hadapan Tuhan pengakuan iman kita dengan mengucapkan ikrar iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya pada Allah, Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, Gereja, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus dengan penuh kebangkitan lagi.

Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapa kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan ini. Amin.

Jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat dan nanti mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa Kami secara bersama. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang setia berkarya dalam sejarah hidup kami umat milik kepunyaan. Allah yang terus memberi ruang dan waktu kami nikmati hidup anugerah pemberian Tuhan, pribadi, rumah tangga, juga persekutuan umat milik kepunyaan. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini bersekutu bersaksi melayani Tuhan. Kami merendah diri mohon ampun atas salah dan dosa kami, supaya dalam pengampunan-Mu kami layak membilang segala doa, ucapan syukur dan harapan umat-Mu, Tuhan terima dan jawab seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah terbaik pemberian Tuhan bagi umat-Mu, pertambahan setahun usia kehidupan. Hari ini Saudara Harriet Toun Hindom, Bapak Alkisir Supari, hambamu Bapak Peter Tarumasele, dan anak kekasih kami Obaja Flambiri, bahkan umat-Mu yang lain yang di sepanjang minggu ini akan mengalami memperoleh anugerah pertambahan setahun usia. Tuhan, kami mohon dengan penuh rendah hati beri umur panjang, kesehatan baik selalu bagi mereka yang mendapat anugerah pertambahan setahun usia kehidupan ini. Biarlah pribadi, keluarga terus mendapat kemurahan kasih, anugerah, berkat dan rezeki, karena Tuhan genapi janji-janji-Mu atas kehidupan mereka. Di usia baru, mereka semakin diberkati dan menjadi saluran berkat-berkat Tuhan bagi keluarga, bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi istri, bagi sesama, teristimewa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di antara syukur itu kami juga membawa harapan-harapan dan doa pergumulan umat-Mu ini. Terima kasih, berkati terus orang-orang tua kami di usia senja, Oma Tarumasele, Oma Noya, Opa dan Oma Salakai, Opa Minggus Basari, Oma Maca Marwa, Bapak Nabaema, Oma Situmorang, Oma Emeliana Tejo Kusuma, Oma Fidratan, Oma Matmuar, juga orang-orang tua kami lanjut usia lainnya yang tidak sempat kami sebutkan, termasuk orang tua kekasih Oma Yoce Maipau. Kesanggupan ilahi, kekuatan daripada Tuhan, berkat kesehatan umur panjang Tuhan beri bagi orang-orang tua di usia senja ini. Mereka terus menikmati sukacita damai sejahtera di antara anak cucu cece yang dekat maupun yang jauh, terus menjadi sumber bagi kami anak cucu cece, bahkan warga jemaat dari waktu ke waktu. Kami juga mendoakan mereka yang ada pada masa pemulihan karena kondisi lemah dan sakit. Anak kekasih kami Gwen, anak dari hambamu Ibu Pendeta Yvonne Salakuri, juga Mama Beai, istri dari hambamu Bapak Pendeta John Beai, Ibu Pendeta Singgeta, Ibu Ketua Majelis Jemaat kami, Tuhan
Tuhan jamah dan beri pemulihan total oleh bilur-bilur darah Yesus, supaya mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala, sebagaimana yang Tuhan karuniakan, memenuhi kehidupan di tengah keluarga dan pelayanan di tengah jemaat, juga menikmati pertumbuhan dalam kasih dan sayang Tuhan. Kami doakan semua keluarga yang ada di jemaat milikmu ini, jemaat GPI Papua Betel Fakfak, kami yang tercatat maupun para simpatisan. Terus berkati hidup kami, kerja dan usaha kami, apapun anugerah pemberian Tuhan sesuai talenta, dengan pertolongan kuasamu yang menopang memberdayakan kami, kami bisa memperlabakannya menjadi sumber berkat dan rezeki atas kehidupan kami. Bahkan kami dengan kerja dan usaha kami bisa juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, teristimewa berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pertumbuhan dan perjuangan masa depan anak-anak kami. Mereka pada usia balita, bahkan yang ada dalam kandungan sekalipun. Mereka yang sudah menikmati dan menggumuli pendidikan demi masa depan dan cita-cita mereka. Di Fakfak maupun di luar Fakfak, di mana saja. Tolong mereka, jamin pertumbuhan mereka, supaya mereka dapat memenuhi kewajiban studi dan belajar untuk menjadi generasi yang kelak berhasil berguna di kemudian hari. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat milikmu ini, pergumulan pembangunan spiritual atau perencanaan pembangunan fisik apapun. Tuhan tolong layakkan kami, baik hambamu, Ibu Ketua Majelis Jemaat, bersama kawan-kawan pelayan khusus Penatua Diaken, Nona Vikaris, juga kami perangkat-perangkat pelayan yang ada di lingkup jemaat ini, termasuk BPP lingkup jemaat, juga badan pembantu yang lain, PHBG. Tolong kami, pengurus wadah kategorial, panitia-panitia apapun, kami para guru sekolah minggu atau pengasuh, hikmat-Mu melengkupi kami menjalani kewajiban, tanggung jawab dalam ketaatan, dalam komitmen dan konsistensi, dalam kerelaan untuk merendah diri dan berkorban, supaya kewajiban ini kami penuhi karena kepercayaan ilahi. Dan yakinkan kami, jerilah pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia. Berkat rezeki daripada Tuhan akan terus mengalir atas kehidupan kami sebagai para pelayan-Mu, juga bagi jemaat yang ada dalam tanggung jawab pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Klasis GPI Papua, secara khusus Klasis GPI Papua Fakfak. Berkati para hamba-Mu, para pelayan pemimpin di Klasis ini, dalam mengayomi jemaat-jemaat yang ada di wilayah ini. Tolong dengan hikmat-Mu mereka dapat memenuhi kewajiban ini, diberkati dan menjadi berkat dalam tugas-tugas pelayanan bersama, baik pribadi, keluarga maupun persekutuan para pelayan-Mu di lingkup Klasis. Kami berdoa bagi Sinode GPI Papua. Tolong kami dalam menyelenggarakan agenda sinodal, teristimewa persiapan penyelenggaraan rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah Kategorial, juga rapat kerja Sinode yang akan berlangsung di Klasis GPI Papua Kafalakoh pada bulan November yang akan datang. Semua tahapan persiapan rakir kompel maupun rakir dal dalam kendali Tuhan. Panitia penyelenggara di Klasis Kafalakoh, juga Klasis GPI Papua Merauke Raya yang terkait dengan kegiatan ini, juga kami di 24 wilayah Klasis. Tuhan tolong kami, termasuk di Sinode yang mempersiapkan materi rakerdal, semua ada dalam kendali, pertolongan dan pemberkatan Tuhan. Pada waktunya kami bisa menggumuli proses ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hambamu, Pak Ketua Sinode,
dan teman-teman yang menghadiri kegiatan simposium internasional hak asasi manusia sebagai isu-isu terdepan di Papua atas kerjasama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Dewan-Dewan Gereja se-Asia yang berlangsung di Chiang Mai, Thailand. Tuhan tolong supaya dengan perkenan Tuhan mereka dapat kembali di tanah air juga di wilayah ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi STT GPI Papua dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi, tolong untuk dapat melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Para generasi anak-anak Tuhan yang berstudi di STT GPI Papua, program studi teologi maupun program studi PAK, semuanya menjalani kewajiban akademik. Keluarga besar Civitas Akademika STT GPI Papua diberkati. Tahapan persiapan menjelang HUT 53 tahun 12 November, juga persiapan wisuda, semua dalam kendali Tuhan, berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami selalu mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami di pusat pemerintahan dengan dinamika yang ada di pusat provinsi Papua Barat, hamba-hambamu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan semua jajaran di pusat pemerintahan Kabupaten Fakfak, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan semua jajaran. Mereka diberkati untuk melakukan pelayanan pembangunan masyarakat sesuai aspirasi rakyat yang berkenan kepada Tuhan, supaya masalah-masalah sosial terselesaikan, tingkat kesejahteraan warga masyarakat bisa meningkat, ada dampak positif untuk pelayanan pembangunan baik di Kabupaten Fakfak maupun di Provinsi Papua Barat dan di seluruh Papua, di kota maupun di kampung-kampung, semuanya berjalan baik. Masalah-masalah sosial teratasi dan terselesaikan. Para pemimpin rakyat kami diberkati pribadi, keluarga dan persekutuan kerja mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Kami selalu juga mendoakan orang-orang tua kekasih kami di kondisi yang lemah, Bapak Louis Hindom, juga Oma Fin Habubu, anak Lovely Sahetapi, Ibu Wilhelmina Tuanahu, Ibu Rose Ko, Ibu Eveludia Lelapari, Ibu Sulce Ko, dan mereka semua tetap ada jaminan kesembuhan, pemulihan ilahi total oleh biru-biru darah Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan di usbu kerja yang baru. Sambut komitmen dan kerinduan kami untuk hadir dalam Maida Perjamuan Kudus Oikumene yang akan diselenggarakan di seluruh jemaat GPI Papua dan khususnya kami di sore nanti. Kerinduan hati kami Tuhan sambut supaya roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan bagi kami memberi dorongan spiritual untuk kami bisa terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama untuk hormat dan kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, Tuhan mendengarkan doa kami, menjawabnya seturut kehendakmu, karena kami berdoa dan menyatukannya dengan doa Bapa kami secara bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saudara-saudara anggota jemaat Sidi Gereja yang rindu merayakan perjamuan Asa yang Kudus yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026 jam 18 atau jam 6 sore nanti, kami persilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang Kudus keempat pertanyaan berikut ini. Satu, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat dalam Alkitab? Dua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Dan empat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut dan memberkati saudara-saudara dalam jamuannya. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan jaminan berkat dari Tuhan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.

Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, arahkan hati dan pandangan kepada Tuhan, terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Betel, Kabupaten Fakfak. Terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak. Ada bahagia selalu untuk Anda dan selalu menikmati suasana hari libur Anda bersama keluarga. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fakfak Siang hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur, yang mana kami yang bertugas ya akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Segala aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan di hari ini berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda semua.

0: tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Hundred Years of Solitude, buku karya penulis Kolombia Gabriel Garcia Marquez, adalah sebuah novel alih genre yang menggabungkan antara realis dengan unsur-unsur fantasi yang dikenal sebagai karya realisme magis terbaik. Buku ini mengisahkan kisah keluarga Buendia dalam rentang seabad yang menampilkan gaya penceritaan yang luar biasa dan kejadian-kejadian mistis yang terjadi di kota Macondo. Sejatinya, buku ini memiliki tiga lapisan cerita yang saling terkait. Lapisan pertama adalah tentang keluarga Buendia sendiri, lapisan kedua tentang kota Macondo, dan lapisan ketiga tentang sejarah politik Kolombia. Sama dengan karya-karya Marquez yang lain, buku ini penuh dengan unsur-unsur keajaiban yang menambah kesan dramatis dari cerita. Namun, bukan hanya magisnya yang

0: luas. Pada akhirnya, 100 Years of Solitude adalah buku yang luar biasa dalam penggabungan realisme dan magis, kisah keluarga dalam sejarah politik, dan kerumitan karakter dan keterlibatan pembaca. Novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang ingin mengalami pengalaman membaca yang mendalam dan menyerap berbagai gagasan yang luar biasa. Salah satu yang menjadi nilai tambah di buku ini adalah karakter-karakternya yang sangat kompleks dan menarik. Setiap karakter memiliki cerita dan peran yang unik dan berkembang selama rentang waktu seabad yang diikuti dalam buku ini. Satu hal yang pasti, karakter-karakter dalam buku ini sangat realistis dan sesuai dengan kehidupan nyata. Semua hal ini menambah kedalaman yang diperlukan dalam buku 100 Years of Solitude. Demikian esensi buku 100 Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez.
1: Esensi buku Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya, NTT, Minggu pagi 4 Oktober 2026. Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi pada pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut. Episenter gempa berada pada koordinat 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur. Lokasinya berjarak sekitar 14 km arah Barat Daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman gempa mencapai 10 km. Data BMKG menunjukkan gempa tersebut cukup kuat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah NTT. Guncangan tercatat mencapai skala 5 MMI di Sumba Barat. Kemudian guncangan tercatat mencapai 4 sampai 5 MMI dan di Manggarai Barat, 4 MMI di Sumba Timur, serta 3 sampai 4 MMI di Kabupaten Manggarai. Meski berkekuatan cukup besar dan memiliki kedalaman relatif dangkal, BMKG memastikan gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Informasi mengenai gempa dan potensi bencana susulan sebaiknya merujuk pada kanal resmi BMKG serta otoritas kebencanaan setempat. Informasi tadi diambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Sanai Timbisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timbisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi ya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan 12 daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada Minggu 4 Oktober 2026. Sejumlah daerah bahkan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer dan faktor cuaca lainnya. BMKG memperkirakan gelombang Rossby Ekuatorial aktif melintasi sebagian wilayah Sumatera. Nah, sementara gelombang Kelvin diperkirakan aktif di sebagian Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, dan Maluku utara. Di sisi lain, muson Australia diperkirakan menguat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut meningkatkan pengaruh aliran timuran di wilayah Indonesia bagian selatan dan cenderung membatasi suplai uap air. Namun, BMKG menyebut potensi hujan tetap dapat meningkat di wilayah yang dipengaruhi gelombang atmosfer hingga suhu muka laut yang relatif hangat. Ya, berikut ini daerah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Minggu 4 Oktober 2026. Di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Dari 12 wilayah tersebut, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan Jawa Barat berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. BMKG memperkirakan kondisi kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada dasarian 1 Oktober 2026. Sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Curah hujan kategori menengah sebesar 50 sampai 150 mm per dasarian diperkirakan terjadi di sekitar 19,99% wilayah. Adapun kategori tinggi sebesar 150 sampai 300 mm per dasarian diperkirakan hanya mencakup sekitar 0,36% wilayah. BMKG mengingatkan kondisi kering masih berpotensi berlanjut, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami periode tanpa hujan berkepanjangan. Selain potensi hujan, BMKG juga memperkirakan angin kencang di sejumlah wilayah. Wilayah tersebut diantaranya Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusri Iza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden, wapres, bisa dilengserkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui akun Tardes pribadinya, @yusril_zamhat. Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya. Kepada awam media, dia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran. Iya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
2: Waduh, maaf ya, saya buru-buru soalnya.
1: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
3: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Proses itu menyenangkan. Buku karya David Andrian yang rilis di tahun 2024. Buku ini merupakan panduan penuh inspirasi dan motivasi untuk mereka yang tengah berproses meraih impian kesuksesan mereka. Dengan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat, buku ini membahas perjalanan melewati fase kesulitan dan rintangan menuju pencapaian impian. Pembaca akan diajak untuk mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri yang seringkali menjadi penghalang utama. Dengan fokus pada 3 konsep utama, yaitu cinta, kegagalan, dan kesuksesan, buku ini tidak hanya memberikan dorongan semangat, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan menuju impian. Selain itu, buku ini mengajarkan arti penting doa dan harapan dari orang-orang terdekat yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam perjalanan mencapai impian. Lewat buku ini, pembaca akan mendapatkan inspirasi baru setiap hari. Buku ini bukan hanya sekedar buku motivasi, tetapi juga panduan praktis untuk menaklukkan rintangan dan mewujudkan impian dengan penuh keberanian. Demikian esensi buku Proses Itu Menyenangkan, karya David Andrian.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat dengan berbagai kegiatannya. Pendengar, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan 6%, pemerintah harus mendorong investasi. Masalahnya, pertumbuhan investasi pada triwulan 1 dan 2 masih single digit, masing-masing 6,87% dan 5,53%. Karenanya tercapai ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan, kata Joshua, sangat bergantung pada akselerasi investasi swasta, termasuk peningkatan produktivitas investasi. Keberhasilan proyek-proyek Danantara serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi. Menurut penilaian Joshua, APBN 2007 menunjukkan arah fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, pemerintah terlihat berupaya memperkuat disiplin anggaran. Di sisi lain, Joshua mengingatkan resiko APBN 2027 juga perlu diperhatikan karena ruang terhadap guncangan tidak terlalu besar. Asumsi APBN menggunakan nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Imbal hasil SBN 10 tahun 6,9% setara dengan ICP US$75 per barel. Sementara itu, kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 0,1 poin persentase menambahkan tekanan fiskal sekitar Rp1,8 triliun. Hal tersebut, tambah Joshua, yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk diantisipasi. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa

dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani Anda. Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Ya, penyakit tersebut dikenal dengan zoonosis dan dapat menyebar melalui kontak langsung udara, makanan, air maupun lingkungan yang terkontaminasi. Dilansir dari laman WHO, zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata kepada manusia. WHO menyebut lebih dari 200 jenis zoonosis telah diketahui hingga saat ini. Baik, di antaranya adalah rabies, merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan. Menurut WHO, sekitar 99% kasus rabies pada manusia berasal dari gigitan anjing terinfeksi. Virus rabies dapat menyebar melalui air liur hewan terinfeksi, terutama melalui gigitan atau cakaran. Penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi hewan dan penanganan cepat setelah paparan. Berikut ada leptospirosis, merupakan penyakit bakteri yang dapat menular dari hewan pada manusia. Penularannya dapat terjadi melalui lingkungan yang tercemar urin hewan terinfeksi. Baik, risiko penularan dapat meningkat ketika manusia bersentuhan dengan air atau tanah yang tercemar. Penyakit ini juga menjadi salah satu zoonosis prioritas dalam upaya One Health Indonesia. One Health merupakan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengelola ancaman penyakit zoonosis. Pendekatan ini menekankan keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Berikut ada flu burung, merupakan penyakit yang disebabkan virus influenza dan dapat menginfeksi manusia. WHO memutuskan influenza zoonotik sebagai salah satu penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia. Penularan zoonosis ini dapat terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan hewan terinfeksi. Salah satu kelompok hewan yang berkaitan dengan resiko influenza adalah unggas. Berikut ada antraks, ya, merupakan penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan kepada manusia, yang mana WHO mengatakan antraks adalah salah satu penyakit prioritas di Indonesia. Penularan penyakit ini dapat berkaitan dengan kontak manusia terhadap hewan atau lingkungan yang terkontaminasi. Karena itu masyarakat perlu menerapkan langkah pencegahan ketika beraktivitas di lingkungan. Yang terakhir adalah salmonelosis, merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan melalui bakteri Salmonella yang mencemari lingkungan. Dilansir dari laman cdc.gov, hewan peliharaan dan hewan sehat dapat membawa salmonella tanpa menunjukkan tanda sakit. Reptil dan amfibi termasuk hewan yang sering membawa salmonella dalam saluran pencernaannya. CDC menganjurkan masyarakat mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau benda di lingkungannya. Ya, masyarakat dapat mengurangi resiko dengan menjaga kebersihan setelah berinteraksi dengan hewan. WHO juga

mendorong pendekatan One Health untuk mengendalikan resiko penyakit antara manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, untuk pemilik hewan juga perlu menjaga kesehatan dan kebersihan hewan secara rutin. Masyarakat perlu menghindari kontak dengan hewan sakit, serta segera mencari pertolongan setelah terkena gigitan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6 kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

pengaruh utama gender adalah upaya untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pembangunan. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran setiap individu, melainkan memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan terciptanya kesetaraan, setiap warga negara dapat berkontribusi secara optimal bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Bersama-sama membangun lingkungan yang menghargai peran perempuan dan laki-laki secara setara, bebas dari diskriminasi, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang maju, harmonis, dan sejahtera.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses dengan berbagai rencana Anda di hari ini. Semoga kehadiran kami ya dapat memberikan semangat untuk Anda melewati suasana hari libur bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya, yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI digital. Semoga cuaca juga cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya, berbagai rencananya, dan ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Menemani suasana siang Anda, rekan saya Siti Nuraisa akan temani Anda semuanya hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak. Kanal informasi dan inspirasi.

9,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir ya. Jumpai Anda di akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026, menggantikan rekan Hatijah Baco yang telah bersama Anda sejak subuh tadi. Lanjutan Fakfak siang ini dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Dan nantinya pada pukul 13 Anda dapat ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kebersamaan kita terus berlanjut hingga tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelum saya hadirkan kembali ya pilihan lagu daerah, saya mohon perhatian Anda untuk satu himbauan berasal dari pemerintah Kabupaten Fakfak Dinas Kesehatan nomor 800/434/DK /FF/10 Romawi/2026 perihal himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi himbauan sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak

Dengan hari ini 4 Oktober 2026 merupakan Hari Hewan Sedunia yang menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penyakit tersebut dikenal sebagai zoonosis dan dapat menyebar melalui kontak langsung, udara, makanan, air maupun lingkungan yang terkontaminasi. Dilansir dari WHO, zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata kepada manusia. WHO menyebut lebih dari 200 jenis zoonosis telah diketahui hingga saat ini. Berikut ini pendengar ada 5 penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Yang pertama, rabies. Rabies merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan. Menurut WHO, sekitar 99% kasus rabies pada manusia berasal dari gigitan anjing terinfeksi. Virus rabies dapat menyebar melalui air liur hewan terinfeksi, terutama melalui gigitan atau cakaran. Penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi hewan dan penanganan cepat setelah paparan. Yang berikutnya adalah leptospirosis, merupakan penyakit bakteri yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penularannya dapat terjadi melalui lingkungan yang tercemar urin hewan terinfeksi. Risiko penularan dapat meningkat ketika manusia bersentuhan dengan air atau tanah yang tercemar. Penyakit ini juga menjadi salah satu zoonosis prioritas dalam upaya One Health Indonesia. One Health merupakan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengelola ancaman penyakit zoonosis. Pendekatan ini menekankan keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Berikut, flu burung merupakan penyakit yang disebabkan virus influenza dan dapat menginfeksi manusia. WHO memasukkan influenza zoonotik sebagai salah satu penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia. Selanjutnya ada antraks, ini merupakan penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan kepada manusia. WHO mengatakan antraks adalah salah satu penyakit zoonosis prioritas di Indonesia. Penularan penyakit ini pendengar dapat berkaitan dengan kontak manusia terhadap hewan atau lingkungan yang terkontaminasi. Karena itu, masyarakat perlu menerapkan langkah pencegahan ketika beraktivitas di lingkungan dengan risiko zoonosis. Yang terakhir, salmonellosis. Ini merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan melalui bakteri salmonella yang mencemari lingkungan. Hewan peliharaan dan hewan sehat dapat membawa salmonella tanpa menunjukkan tanda sakit. Reptil dan amfibi termasuk hewan yang sering membawa salmonella dalam saluran pencernaannya. CDC menganjurkan masyarakat mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau benda di lingkungannya. Masyarakat juga dapat mengurangi risiko zoonosis dengan menjaga kebersihan setelah berinteraksi dengan hewan. Pemilik hewan juga perlu menjaga kesehatan dan kebersihan hewan secara rutin. Masyarakat juga perlu menghindari kontak dengan hewan sakit serta segera mencari pertolongan setelah terkena gigitan. Itu dia pendengar ya, informasi terkait dengan beberapa penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dalam rangka kita peringati Hari Hewan Sedunia di hari ini, 4 Oktober 2020.

Budi juga suka sekali menggambar, dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Joshua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam, Joshua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Joshua, bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

0: Tarian titir adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik tifa titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasi atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasi saat bermain di ranting pepohonan dengan bulunya yang indah.
1: Yo kesan yo, kesan rebus, kesan goreng, cuko tauco, cuko

Kementerian Kebudayaan Kemenbud terus mendorong upaya promosi batik agar semakin dikenal masyarakat dunia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku industri kreatif. Promosi batik tidak hanya dilakukan dengan memperkenalkan motif dan teknik pembuatannya, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat, perajin, pelaku usaha, desainer, hingga generasi muda. Batik memiliki kekayaan motif yang mencerminkan keberagaman budaya di berbagai daerah Indonesia. Setiap motif dapat membawa cerita mengenai lingkungan, tradisi, sejarah, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Karena itu, pengenalan batik kepada dunia dinilai penting agar masyarakat internasional tidak hanya melihat batik sebagai produk fashion, tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Di tengah perkembangan industri fashion global, batik juga memiliki peluang untuk terus beradaptasi. Kreativitas para perajin dan desainer dapat menghadirkan batik dalam berbagai bentuk busana dan produk modern tanpa menghilangkan karakter serta nilai tradisionalnya. Upaya promosi tersebut sekaligus diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi para perajin dan pelaku usaha batik di berbagai daerah. Semakin luas pasar batik, semakin besar pula peluang bagi usaha berbasis budaya untuk berkembang. Kemenbud juga memiliki peran dalam mendorong generasi muda untuk ikut mengenal, menggunakan, dan mengembangkan batik. Keterlibatan generasi muda menjadi penting agar keberadaan batik tetap relevan dan terus berkembang di tengah perubahan zaman. Dengan promosi yang dilakukan secara berkelanjutan, batik diharapkan semakin kuat sebagai identitas budaya Indonesia di tingkat global. Batik bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari kreativitas Indonesia yang dapat terus tumbuh dan dikenal oleh dunia.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.
2: Proses adalah sebuah buku yang ditulis oleh Kasbi El Maliki, diterbitkan tahun 2019. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca tentang pentingnya menjalani dan menghargai proses dalam mencapai tujuan hidup. Kasbi El Maliki berfokus pada bagaimana menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Dalam bukunya, Menggapai Proses, Kasbi El Maliki menekankan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian akhir, tetapi dari cara kita mengelola perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses ini meliputi segala hal yang kita alami sepanjang jalan, baik kegagalan, kesulitan, maupun keberhasilan kecil yang seringkali terabaikan. Dengan memfokuskan diri pada proses, kita belajar lebih banyak berkembang dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang diambil. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih menghargai setiap langkah dalam hidup, mengelola emosi, dan belajar dari setiap pengalaman. Pembaca diharapkan dapat lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan, dan lebih bisa menghargai setiap detik perjalanan hidup mereka. Buku ini memberikan motivasi dan perspektif baru tentang arti sebuah perjalanan, serta pentingnya pembelajaran dari setiap proses yang kita lalui. Menggapai Proses merupakan buku yang mengajak pembaca untuk melihat dan merayakan setiap bagian dari proses menuju pencapaian, serta untuk lebih fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan diri sepanjang perjalanan tersebut. Demikian esensi buku Menggapai Proses karya Kasbi El Maliki.
3: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita ini.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Pukul 12 siang ini Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu dari berbagai daerah masih kami hadirkan temani Anda hingga jelang penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK RIJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RIJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: Was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Samber Nyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga Lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Exter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik 6-4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Mojana Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dangdut adalah kita. Kami hadirkan untuk Anda di suasana akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026 dengan pilihan lagu dari Ayu Ting Ting sebagai awal kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Selamat siang Bunda L, di mana Edo?
1: Halo. Selamat siang
0: Aisyah. Iya, siang kembali Bun, apa kabar?
1: Baik-baik sayang, sehat sejahtera, walaupun panas, disertai angin, perlahan-lahan.
0: Alhamdulillah kalau sehat ya Bun ya, selamat akhir pekan nih, selamat berhari Minggu bersama keluarga. Oke, sudah siap joget ya Bunda ya?
1: Nanti Aisyah pilih sudah bisa.
0: Oh boleh, salamnya Bun.
1: Saya menyapa pertama tentu buat Aisyah sayang, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu bahagia, bahagia, berkati Tuhan. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut, ada kakak ini, salam sehat, yoga, ada Ibu Masya, ada Ibu Nurgais, Ibu Rosna, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Ada Fani juga di Ternate, sama Faris, semuanya salam sehat. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, berkati juga. Ada Andi di Batam, Andi di Lampung, ada Bang Marus, Bang Yadi Bangkit, Bang Amin, ada Putra Tengah, ada Pak Ustaz di Bau-Bau, di sana ada Pak Yuno, juga ada Bang Pratama, Pak Karun, Pak Botak, semua salam kesehatan kuat di keluarga masing-masing. Ayo sahabat.
0: Iya Bun.
1: Ada Ibu Ani di Manado, hampir ketinggalan Manado. Selamat salam untuk Aisyah sayang. Makasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya. Selamat siang juga untuk Bunda L di Manado, di Parigi Motong. Selamat siang Ibu Masli ya.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cakep. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam Ibu Masli ya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, tapi di sini lagi panas.
0: Lagi panas, gerah
2: panas
0: jadinya.
2: Membara.
0: Panas membara. Diademkan dengan lagu dangdut ini.
2: Iya.
0: Yang tersedia Ibu Maslia, ini ada Nela Karisma 11-12, Uci Sucita Fitsule Perjalanan Cinta, Lesti Zapin Melayu, Elvi Sukaesih Bisik-Bisik Tetangga, Bunda Korla Mari Kita Bergoyang Dangdut, Eva Bonita Jejaka India, Rida Roma and Sonetuben Aduhai, Iqbal Lebih Dari Hidupku, Nasar Bebaskan Aku, Rara Lida Ditikam Asmara, Ije Trisnawati Rindu Berat, Nelly Agustin Cempedak Berbuah Nangka, Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan. Oh, yang mana?
2: Perjalanan Cinta.
0: Perjalanan Cinta, asik. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine Diteteli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, Bunda El, Bunda Ani, Bunda Estherita, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga. Ayo. Di rumah.
0: Iya, terima,
2: terima
0: kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Maslia di Parigi Motong. Selamat siang Bunda Christine di Toli-Toli.
3: Selamat siang Mbak Isa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Selamat berhari Minggu, Bun.
3: Terima kasih, Mbak Isa. Selamat hari Minggu juga.
0: Oke, silakan, Bun.
3: Saya mau pilih lagunya Itje Trisnawati.
0: Itje Trisnawati, oke. Salamnya untuk siapa, Bun?
3: Yang pertama tadi ya, ada Mas Lia Marlewat, makasih salamnya. Terus ada Ibu Utri, Pak Fredia, Bang Jud. Ada juga Bintang Pratama, Pak Nasurnya. Terus ada Bang Ibu Ali, Kak Anies, Pak Reto, Nur Jael, Bu Rosna. Terus ada juga Ibu Raja Jakarta, Ibu Sosial Taat, Ayu Dimasohi. Ada Kang Ahmad Iwan ya, Bang Iwan, Bung Darwin. Ada Pak Anglai Pusrat Tengah, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Bunda Ima. Terus ada Bang Benicio yang ada di Bournemouth. Terus ada juga Bung Prif di Manado ya, Ibu Ani Kota Mabagu, Jalan di Manado, dan sama-sama sedang Mbak Isa.
0: Iya.
3: Mbak Isa tetap semangat ya, selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat ya. Dangdut adalah kita.
0: Kembali kasih untuk Bunda Christine. Pak Junaidi di Ambon. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang Aisyah, Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jun?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, secerah hatinya Pak Jun.
4: Apa tadi, berbuah nangka?
0: Oh boleh, cempedak berbuah nangka.
4: Apa?
0: Cempedak berbuah nangka.
4: Oh, cempedak berbuah nangka. Itu iya, siapa? Iya. Siapa yang...
0: Lely Agustin.
4: Agustin ya?
0: Lely.
4: Pertama untuk Mbak Aisha, terima kasih banyak dan harapan sehat selalu bagi bersama keluarga ya.
0: Amin.
4: Lalu kemudian bertemu lanjut, ada Bunda Elsie yang warisan lewat, terima kasih banyak dan harapan sehat diberkati Tuhan selalu. Bu Masnya juga harapan sehat selalu ya, ada Bunda Surun juga di sana, ada Bunda Darwin juga di Sulawesi Tengah, selamat siang dan harapan sehat. Ada Irwan juga, lalu Iwan juga ya, selamat siang dan harapan sehat. Lemah Bung Lei juga, lalu ada kita Bung Lu di Tapanuli Utara juga ya, selamat siang dan harapan sehat juga. Ada siapa mana Atus di Jalolo ya, selamat ya. Lalu kemudian ada Bu Arani juga di sana, ada siapa Andi di Batam juga ya, selamat siang dan harapan sehat. Putra Tengah, tak lupa juga selamat. Ibu Nan, Ibu siapa ya, Rosna ya, dari Cerawati, selamat siang dan harapan sehat. Lili juga di sana, selamat siang. Ima di Maumere juga ya. Ada Ucang yang di Bobol, selamat siang, selamat sehat. Lalu ada juga Ani ketemu bagus juga ya, selamat ya semua. Semua sudah ada pasalannya pagi ini. Oke. Iya. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Jun dan beberapa penelponnya yang sudah gabung di putaran perdana. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.

0: 1.
1: Putaran kedua Prodangdut siang ini yang mau gabung lagi silakan di 0811 495 9490.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo.
1: Halo, Bro Dang.
0: Iya, Bang Irman. Bang Irman di Parigi Motong. Halo, selamat siang, Bang. Halo. Waduh, mana suaranya nih? Oke, mungkin pengaruh sinyal yang kurang bagus. Bang Irman, boleh dicoba kembali ya? Tak tunggu suaranya. Oke, di belakangnya Bang Irman. Kakak Liri, selamat siang.
2: Selamat siang, Bro Dan. Selamat siang, Mbak Aisyah.
0: Iya. Apa kabar, Kakak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana? Air lancar ke terada?
2: Lancar, Mbak Aisyah. Sekarang juga ada ngalir.
0: Oh, serius?
2: Serius, Mbak Aisyah.
0: Wih, pantasan suaranya nih, aduh. Senang ya kalau airnya ngalir ya?
2: Senang, Mbak Aisyah.
0: Mudah-mudahan.
2: Di sini penampung besar, Mbak Aisyah. Cuma 3 orang saja dalam rumah.
0: Oh, begitu ya. Oke deh. Iya, silakan Kakak Lili, lagunya siapa nih? Atau baru pantau?
2: Lagu apa, Mbak Aisyah? Soalnya baru pantau.
0: Ada Nela Karisma 11-12, Lesti Zapin Melayu, Elvi Sukaesih, Bisik-Bisik Tetangga, Bunda Korla, Mari Kita Bergoyang, Eva Bonita, Jejaka India, Rida Roma, Aduhai, Jejaka India. Oke, salamnya untuk siapa?
2: Itu spesial buat Bunda Ea, makasih atas tepatnya. Bukti Ari bareng Ibu Rosla juga, Bukti Artinya, Bang Ayu juga. Juga Yoga sama Omoka juga. Pokoknya buat semuanya di pantau yang hari ini dalam kompak selalu, selalu spesial buat Ari Jaki dan selalu spesial buat kita makan yang sedang main buat Mbak Aisyah. Makasih.
0: Oke, kembali kasih untuk Kakak Lili di seberang fak-fak ya, sudah gabung bersama kami. Halo, selamat siang Kang Ahmad Irwan.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Dengan, mana pantunnya nih?
3: Dengan Irwan Ahmad ini.
0: Iya, apapun itu mana pantunya.
3: Pantunnya jangan nanti.
0: Jangan hanya di ruang rindu aja ya. Kalau bisa di Pro Dangdut ada pantun seperti Pak Ustaz.
3: Iya, nanti pantunnya Maya.
0: Oke,
3: okay,
0: siap
3: ini.
0: Ditunggu.
3: Ini Mbak Aisyah tadi malam ketemu, kabarnya sehat kayaknya, aduh
0: sehat,
3: suaranya.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya, suaranya aduh begitu jernih itu kan gitu.
0: Oh, ya. Sama seperti Kang Ahmad ya?
3: Hah?
0: Sama seperti Kang Ahmad.
3: Oh gitu, iya. Sama.
0: Gitu ya. Lagunya yang mana nih, Kang?
3: Coba yang mana yang pilihan sama Mbak Aisyah? Yang mana? Coba satu aja. Baru bergabung, baru pulang dari air saya.
0: Oh, ini
3: baru
0: ada...
3: habis sholat duhur.
0: Oh iya. Oke, ada Nela Karisma 11-12, Lesti Zapin Melayu, Elvi Sukaesih Bisik-Bisik Tetangga.
3: Ah, Bisik-Bisik Tetangga sudah Bisik-Bisik Tetangga, akhirnya gibah kesana. Ya iya, pokoknya kalau sudah pada Bisik-Bisik Tetangga ya gosip gibah kesana. Ya Bisik-Bisik Tetangga, tapi jangan gibahnya. Bisik-Bisik boleh, tapi jangan
0: ya.
3: Gibah atau gosip. Biasanya kan ibu-ibu kalau gitu. kumpul-kumpul di pada kumpul teh gosip gibah. Ya.
0: Salamnya
3: ya.
0: Boleh. Salamnya untuk siapa?
3: Yang baru tadi siapa?
0: Yang baru lewat tadi Kakak Lili di Fak-Fak.
3: Oh, Kak Yuli
0: Lili.
3: Di Fak-Fak ya.
0: Lili.
3: Kak Lili ya.
0: Iya.
3: Kak Lili di Fak-Fak buat Ibu Rosna, Ibu Rosna, Ibu siapa? Ibu Farida.
0: Iya.
3: Ibu Christine, kemudian ada juga Ibu Jelin ya kalau enggak salah yang di Manado itu kan. Kalau enggak salah maaf ya. Kemudian Nyongklip, ada juga Ibu Rosna itu kan. Kemudian buat Ibu Ali, Nda Ima, Ibu dulu sementara ya, karena paling utama adalah seorang ibu itu kan sebetulnya. Ya karena saya lahir dari perut seorang ibu itu kan, harus dihargai, harus dihormati, tidak boleh disakiti kan gitu ya. Terus kemudian buat Pak Putra Tengah di sini ya, Pak Bintang Pratama. Ada juga buat Om Botak, Pak Nasrun, Pak Darwin, Pak Hambali juga tak lupa. Buat Bang Luhut, ada Bang Andi, Bang Andi Cakrawinata itu kan yang ada di Jambi ya. Kemudian ada juga buat Teh Dinda, ada Pak Leman juga udah lama nggak bergabung, Pak Freddy itu kan di sana ya. Lalu aja buat pokoknya buat Putar Tengah udah ya, udah dikirim buat semua-semuanya aja.
0: Iya.
3: Ibu itu Bang Acus juga ya, dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Iya.
3: Dan pan ada pengen pantun dong ya.
0: Mana pantunnya?
3: Jakarta ke Pasar Rumput tuh kan. Beli cuka di kota, beli cuka di Kota Pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti. Ya iya harus, nggak boleh itu wanita itu lembut ya. Kita ya betul itu karena sekarang lagi kita harus, apalagi sobat digombalin, jangan tuh kasihan itu kan. Makanya itu harus dihargai, harus dihormati kan. Seperti itu karena sebagai tiang negara itu kan, seperti beli mangga beli di kota kan, ke Bandung membeli ikan kan, itu harus bangga jadi wanita bisa mengandung dan melahirkan. Gitu aja.
0: Mantap.
3: Nah, itu ya itu.
0: Oke,
3: mungkin Pak Aisyah makan masih lajang, belum pernah melahirkan katanya kan gitu ya. Iya, terima kasih Pak Aisyah ya.
0: Terima kasih Kak Ahmad.
3: Semoga Pak Aisyah menyebarkan undangan aja gitu ya. Makasih.
0: Siang. Oke, terima kasih kembali ya untuk Kang Ahmad Irwan. Bunda Ima di Maumere, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Adik Aisyah, selamat hari Minggu.
0: Iya, ucapan yang sama Bun, Tuhan berkati. Iya.
1: Pakai durasi aja Adik Aisyah, sewajan makan waktu. Iya toh.
0: Oke, Bun.
1: Lagu apa Adik, kalau masih bisa lagu?
0: Lagunya nih ada Nela Karisma 11-12, Lesti, Zapin Melayu, Bunda Korla, Mari Kita Bergoyang, Rido Roma Aduhai, Iqbal Lebih Dari Hidupku, Nasar Bebaskan Aku, Rara Lida Ditikam Asmara, Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan.
1: Bebaskan Aku.
0: Bebaskan Aku. Oke, salamnya untuk siapa Bu?
1: Iya. Ya, salam pertama tentunya buat Ade Aisyah bersama operatornya dengan ucapan selamat siang ya, selamat bertugas di acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Salam sehat selalu dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Terus salamnya buat Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto, ada Bapak Benti, semuanya selamat siang. Terus di Nabire ada Mbak Senja, ada Mama Bagus. Di Jayapura ada Kak Minggus, ada Mbak Kevin, Bang Kevin. Di Serui ada Adik Diren bersama keluarga ya. Terus buat Bung Simon, terima kasih Bung Simon atas kirimannya. Bunda sudah terima tadi jam 10. Semoga selalu diberikan rezekinya ya Bung Simon. Terima kasih, Tuhan memberkati. Buat Bang Nasrun, itu aja deh.
0: Oke, siap.
1: Adik Aisyah, selamat Bun. Siang. Supaya jangan lama-lama makan waktu. Terima kasih Adik Aisyah.
0: Oke deh Bun, terima kasih kembali ya untuk Bunda Ima di Maumere. Bang Irman di Parigi Motong kedua kali ya. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irman, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik aja ini Mbak Ita.
0: Alhamdulillah, ini sudah lama tidak dengar suaranya Bang Irman ini. Sibuk kah?
4: Iya, cuman lagi mulang-lang buana sana sini.
0: Oh, jalan-jalan ya.
4: Iya.
0: Okay. Yang pasti sehat-sehat ya, senang dengarnya nih kalau pada sehat semua. Selamat berhari Minggu ya.
4: Iya, selamat berhari Minggu. Happy weekend untuk semua.
0: Happy weekend untuk semua. Oke, salamnya untuk siapa nih Bang?
4: Oh, lagunya nggak bisa lagi, ikutan aja.
0: Iya, udah terpilih tiga nih. Ada Eva Bonita, Jejaka India, Elvi Sukaesih, Bisik-Bisik Tetangga, Nasar Fahad, Bebaskan Aku.
4: Ah, ikutan sama lagunya Jejaka India aja ya.
0: Jejaka India boleh. Ya, salamnya Bang.
4: Menyapa saja buatnya Mbak Aisyah, selamat bertugas. Sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Juga untuk semua sahabat yang sudah gabungan, salam kompak. Dan di akhir satu pantun Mbak
0: Aisyah.
4: Pohon cemara di tepi jalan.
0: Cakep.
4: Pohon tumbuh di bawah mentari.
0: Cakep.
4: sayonara aku ucapkan. Mm-hmm. Sampai bertemu di lain hari.
0: Cakep.
4: Terima kasih. Salam Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali untuk Bang Pari, Bang Irman ya di Parigi Motong. Kemudian juga tadi ada Kang Ahmad Irwan yang sudah memberikan pantun. Pak Ustadz Mustaqfirin, kalau lagi pantau ya, saya tunggu pantunnya.

0: kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Teruntuk pendengar yang mau gabung lagi, silakan di 0811495 9490. Teruntuk Bang Bintang Pratama, alhamdulillah kabar saya baik ya. Bagaimana sebaliknya nih Bang Bintang? Kalau bisa ikutan masuk jalur ya. Dan iya, sudah mengirimkan atensinya, hanya nanya kabar. Mudah-mudahan Bang Bintang bersama keluarga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, selalu bahagia ya. Dan untuk para pendengar lainnya yang mau gabung lagi, silakan saya nantikan partisipasinya di 0811495 9490. Masih ada Nela Karisma 11-12, Lesti Zapien Melayu, Bunda Korla, Mari Kita Bergoyang Dangdut, Rido Roma, Aduhai, Iqbal Lebih Dari Hidupku, Rara Lida Ditikam Asmara, Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan. Untuk Ibu Ani di Manado, bisa dicoba kembali ya, tadi belum tembus. Kemudian juga untuk Bang Luhut di Tapanuli Utara, mudah-mudahan juga masih pantau Pro 1 Fak-Fak. Oke, untuk para pendengar yang setia juga dengan segala aktivitasnya, tetap semangat ya, moga sukses selalu menikmati suasana akhir pekan di hari ini, hari keempat di bulan Oktober tahun 2026.

0: Untuk Pak Nasrun juga ya, yang tadi sempat menelpon tetapi belum tembus. Dan Ibu Ali di Pamekasan, mana suaranya Bu ya? Saya tunggu di Pro Dangdut. Biasanya gabung nih di malam hari di Ruang Rindu. Ya, siapa tahu aja siang ini lagi pantau Pro 1 RRI Fakfak. Juga untuk Pak Widi di Tokyo. Dan untuk semua pendengar tanpa terkecuali yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu. Halo, selamat siang Ibu Ani di Manado.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
1: Iya.
0: Kabarnya gimana?
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo. Iya, kabarnya gimana Bun?
1: Kabarnya luar biasa panas, lagi panas.
0: Kabarnya sehat ya?
1: Iya, panas. Tapi masih aja panas. Tapi orang di hati dingin.
0: Oke deh. Iya, lagunya yang mana Bun? Ada Nela Karisma 11-12, Lesti Zapin Melayu.
1: Ya, Nela Karisma.
0: Nela Karisma. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Oke, pertama-tama buat Mbak SM Tugas, Pemimpin Tugas, Tugas. Pulang sehat, pulang bahagia keluarga yang ada di rumah. Terus kirim salam dari BUS. Awal salam sehat. Direktur BPJ lagi juga Ambon, dari Ellen juga, Direktur BPJ Judin, yang semua lagi dengan saya.

0: Pipindag din sa Logor, sa Texas Factor nga diga,
1: Dan kita. Kembali kasih ya untuk Ibu Ani di Manado. Berikutnya Bang Bintang Pratama. Halo, selamat siang Abang Bintang.
2: Waalaikumsalam dan selamat siang.
1: Siang juga.
2: Apa kabar Mbak Isha?
1: Kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya?
2: Ah, sama juga.
1: Oh, sama. Alhamdulillah.
2: Masih seperti yang dulu, seperti kemarin-kemarin, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Cuaca cerah.
1: Secara hati
2: Fak-fak sendiri gimana cuaca Fak-fak Mbak Isha?
1: Cuaca
2: udah hujan kah?
1: Belum turun hujan ini Bang Bintang.
2: Oh, sama kita ini sudah hujan, cuman hujannya ini cuma waktu malam saja.
1: Oh,
2: kalau siang lagi enggak ada.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Nanti saya ini aja saya download ke sana hujannya.
1: Boleh, boleh.
2: Hari dua ini pasti muncul.
1: Iya, kita merindukan hujan di sini.
2: Itulah. Sudah, nanti tulis saja nama aku buang di muka pintu, Mbak Isha.
1: Lawak lagi nih. Bang Bintang, kasihkan ngobrol, nanti lupa nih pilih lagu. Mau yang mana?
2: Yang tersisa apa lagi, Mbak Isha?
1: Lesti, Zapin Melayu, Bunda Korla, Mari Kita Bergoyang, Ridho Roma, Aduhai, Iqbal, Lebih Dari Hidupku, Rara Lida, Ditikam Asmara, Iis Dahlia, Pergi Tanpa Pesan. Yang mana?
2: Ah, sudah, itu ada goyang-goyangnya itu, Jo.
1: Mari kita bergoyang, Bunda Korla.
2: Ah, itu tengah hari siang-siang begini bergoyang lewat daripada banyak pikiran. Memikirkan yang tidak ada lebih goyang.
1: Lebih goyang, mending happy.
2: Yang penting happy, ada enggak ada, yang penting happy. Oke, salamnya buat Pak Freddy Butri, Bang Cetani, Bu Farida, Ibu Natali Toli-Toli juga, yang di Aceh semua. Abang Luhut, Bunda Ima, Bu Wiga, Ayu Dimasohi, sekolah jenis-jenisnya. Pokoknya semua-semua lah.
1: Iya.
2: Tanpa terkecuali. Pokoknya tanpa rasa ada yang dieliminasi ya. Pokoknya rata kap.
1: Rangkul semua.
2: A sampai Z, Z sampai A. Kumpul.
1: Iya.
2: Oke, buat Mbak Isha selamat bertugas, semoga dilanjut. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bang Bintang di Parigi Motong. Sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Bunda Korula. Mari Kita Bergoyang Dangdut. Tapi sebelumnya ada Nila Karisma 11-12. Ini dua lagu saya hadirkan dulu ya, sambil menanti kembali partisipasi Anda di 0811 495 9490.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari risiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.

Dua lagu dangdut sudah kita dengarkan bersama ya, masing-masing dari Bunda Korla, Mari Bergoyang Dangdut, kemudian juga ada Nella Karisma 11.12, membawa kita pada pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Tersisa lagu dari Lesti, Zapin Melayu, Rido Roma Aduhai, Iqbal Lebih Dari Hidupku, Rara Lida Ditikam Asmara, Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan.

Sambil menanti kembali ya suara Anda ataupun atensi-atensi Anda, saya hadirkan dulu pilihan lagu berikut ini. Saya berikan untuk semua yang masih tetap stay tune di 94,9 FM.

Berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang telah meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Bapak Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Ya, berdasarkan informasi berikut ini ya, ini kami kutip dari laman rri.co.id, informasi untuk Anda. Dan sebelumnya ini kami terus ingatkan kepada para pendengar, terutama untuk Anda yang berdomisili di wilayah yang kualitas udaranya lagi tidak baik-baik saja, agar jangan lupa jika lo bepergian atau keluar rumah untuk menggunakan masker. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Ya, pendengar, untuk kita ketahui bersama ya, di hari ini tanggal 4 Oktober merupakan Hari Hewan Sedunia. Momentum ini mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan seluruh jenis hewan. Peringatan tersebut bermula pada tahun 1925 melalui kegiatan yang diselenggarakan Heinrich Zimmermann di Berlin, Jerman. Ia merupakan penerbit majalah pecinta hewan yang aktif menyuarakan peningkatan kesejahteraan hewan. Selain itu, pendengar, di hari ini juga merupakan hari pekan kesadaran penyakit mental. Ini merupakan peringatan yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental. Peringatan ini berkembang melalui gerakan National Alliance on Mental Illness atau NAMI di Amerika Serikat. Organisasi tersebut berawal dari kelompok keluarga yang mencari dukungan bagi anggota keluarganya. Gerakan tersebut kemudian berkembang dengan mendorong penelitian, dukungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kemudian hari ini juga merupakan peringatan Hari Pekan Antariksa Sedunia yang berlangsung ya setiap tanggal 4 hingga 10 Oktober. Peringatan ini juga mengenalkan manfaat ilmu dan teknologi antariksa bagi kehidupan manusia. Perkembangan peringatannya bermula dari berbagai kegiatan bertema antariksa yang diselenggarakan sejak 1980. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Pekan Antariksa Sedunia pada tahun 1999. Peringatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat eksplorasi antariksa. Masyarakat juga diajak semakin mengenal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa.

Pernahkah Anda memperhatikan nyamuk sering berputar-putar di rambut seseorang? Ternyata nyamuk juga memiliki alasan tersendiri mengapa mendekati manusia dan menghisap darah. Ada beberapa alasan mengapa nyamuk mendekati dan menggigit seseorang. Di antaranya, yang pertama, warna gelap. Nyamuk dirancang untuk menghisap darah mamalia yang cenderung memiliki rambut atau kulit berwarna gelap. Jika tidak ingin sering-sering diganggu nyamuk, cobalah mengenakan pakaian berwarna terang. Yang kedua, karena aroma bunga. Selain darah, nyamuk juga menghisap cairan bunga untuk energi. Parfum dengan aroma bunga juga akan memberikan efek yang sama terhadap nyamuk. Alasan berikutnya adalah ibu hamil. Wanita hamil menghembuskan nafas lebih banyak daripada wanita yang tidak sedang hamil. Wanita hamil juga memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi. Kedua hal ini menarik perhatian nyamuk karena nyamuk menyukai kelembapan dan karbon dioksida. Suhu tinggi juga mempermudah nyamuk mendeteksi manusia. Yang terakhir, akibat berkeringat. Senyawa kimia dalam keringat dapat membuat nyamuk tertarik untuk mendekat. Itulah beberapa alasan nyamuk mendekati manusia.

0: diam. Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Pendengar, Percasi DKI Jakarta menggelar kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Kejuaraan tersebut berlangsung pada Sabtu kemarin, tanggal 3 hingga hari ini 4 Oktober 2026, menghadirkan ratusan pecatur dari berbagai kelompok usia di Jakarta. Pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran Women Grand Master terbaru Indonesia, sekaligus atlet catur DKI Jakarta, Laisa Latifah sebagai tamu. Laisa meraih gelar WGM ketika mengikuti Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan pada bulan lalu dengan hasil membanggakan. Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth menghadirkan Laisa untuk memberikan motivasi kepada seluruh atlet muda peserta kejurda tahun ini. Ia pun memberikan apresiasi kepada Laisa atas keberhasilannya meraih titel Women Grand Master pada Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan. Pendengar, kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 ini diikuti sebanyak 420 pecatur, mulai kelompok anak-anak hingga dewasa pada penyelenggaraan tahun ini. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah Rp100 juta bagi peserta yang berhasil mencatatkan prestasi terbaik dalam setiap kategori yang dipertandingkan. Percasi DKI menggelar kejurda untuk menyeleksi atlet yang akan mewakili Jakarta dalam Kejurnas Catur ke-51 tahun 2026 di Banten. Kejurnas tersebut berlangsung pada tanggal 23 sampai 29 Oktober 2026 dengan mempertemukan para pecatur terbaik berbagai daerah di seluruh Indonesia.

waspadai tanah longsor, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak.

Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

BMKG meminta pengguna transportasi udara mewaspadai keberadaan awan hujan atau cumulonimbus pada minggu hari ini 4 Oktober 2026. Tidak hanya itu, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi 4 meter di perairan Indonesia pada hari ini. BMKG mengatakan awan cumulonimbus tersebut berpotensi muncul di sejumlah wilayah dan perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. BMKG mengidentifikasi potensi awan cumulonimbus di Sumatera bagian utara hingga tengah. Potensi awan hujan juga terpantau di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Malaka bagian utara hingga tengah. Lalu Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dan Papua Pegunungan. Ini seperti kata perkirawan BMKG, Vita, dalam laporan cuacanya pada minggu hari ini dikutip dari laman rri.co.id. Selain sektor penerbangan, ia mengungkapkan kondisi cuaca laut juga perlu menjadi perhatian masyarakat. BMKG memperkirakan angin di sebagian wilayah Indonesia bertiup dengan kecepatan sekitar 6 hingga 26 knot. Gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Perlu diwaspadai di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu dan Lampung hingga perairan selatan Banten sampai Nusa Tenggara Barat. Nelayan serta masyarakat yang menggunakan transportasi laut di wilayah tersebut yang diminta mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas, mengingat kondisi angin dan gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko bagi pelayaran maupun kegiatan masyarakat di laut. Masyarakat diimbau mendapatkan informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan melalui udara maupun laut. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa dari sudut negeri.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Untuk pendengar yang ada di daerah Fakfak ya, ini informasi dari dunia olahraga terkait turnamen futsal Bupati Cup 2026 Kabupaten Fakfak. Yang mana pada hari kemarin tanggal 3 Oktober 2026 telah berlangsung pelaksanaan technical meeting futsal Bupati Cup 2026 bertempat di Gor Krapangit Gewap Fakfak. Turnamen tersebut akan resmi kick off pada Senin esok 5 Oktober 2026 diikuti 48 tim. Ada 73 tim putra dan 11 tim putri. Nah, menurut Ketua Panitia Futsal Bupati Cup 2026, Siti Hajar Uswanas, panitia akan melakukan pemantauan terhadap kemampuan pemain selama pertandingan berlangsung. Pemain yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi akan dipertimbangkan untuk masuk dalam pembentukan tim futsal Kabupaten Fakfak. Pendengar, ia meminta seluruh pemain memanfaatkan turnamen tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik karena setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kualitas dan potensi masing-masing pemain. Pembentukan tim futsal Fakfak juga diharapkan ya dapat membuka peluang bagi pemain-pemain lokal untuk tampil pada kompetisi yang lebih tinggi, termasuk event tingkat nasional. Siti Hajar juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas olahraga dalam pengembangan futsal di Fakfak, karena menurutnya potensi pemain muda harus dibarengi dengan sarana latihan dan pertandingan yang memadai. Karena itu, ia berharap pelaksanaan futsal Bupati Cup di Gor Krapangit Gewap dapat menjadi momentum untuk melihat kebutuhan pembenahan fasilitas olahraga sekaligus membangun perhatian bersama terhadap pengembangan futsal daerah. Selain mengejar prestasi, Siti Hajar juga meminta seluruh peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga hubungan persaudaraan. Ia menegaskan bahwa persaingan dalam pertandingan tidak boleh menghilangkan silaturahmi antar pemain dan antar tim. Jadi untuk pendengar yang ada di daerah Fakfak yang suka sekali dengan olahraga futsal, jangan lewatkan penyelenggaraan futsal Bupati Cup 2026 esok pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 adalah resmi kick off ya, diikuti 48 tim, diantaranya ada 73 tim putra dan 11 tim putri.

Tanah Fak-Fak sangat subur, lautan kita begitu kaya. Namun mewujudkan kemandirian pangan butuh dukungan tata kelola yang baik. Melalui reformasi birokrasi tematik ketahanan pangan, pemerintah daerah terus memangkas aturan yang menghambat para petani dan nelayan. Sesuai visi Astacita, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat agar tepat sasaran. Bantuan alat tangkap nelayan dipermudah dan penyuluhan pertanian digiatkan. Birokrasi tidak boleh menyusahkan rakyat kecil, pemerintah harus menjemput bola mendampingi para petani pala dan nelayan kita. Saat birokrasi cepat tanggap dan berpihak kepada rakyat, ketahanan pangan Fak-Fak akan segera terwujud.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam. Ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Negeri tentang jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 4.000 orang. Data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat 2 Oktober 2026. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola Bundi Bukyu. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo kini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati wabah Ebola di Afrika Barat yang berlangsung pada 2014 hingga 2016. Wabah tersebut menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu, jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut. Pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu. Perlambatan tersebut terutama terlihat di beberapa wilayah Provinsi Ituri yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Namun, virus Ebola masih menyebar dengan cepat di wilayah timur Kongo. Penyebaran juga terjadi di Provinsi Kivu Utara yang berbatasan dengan Ituri. Perkembangan tersebut pendengar menunjukkan bahwa penyebaran penyakit belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah Kongo dan PBB masih menghadapi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah.

siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eetingsleven and Nederland karya J.M. Meulenhoff, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Pendengar kami, mohon perhatian Anda untuk satu himbauan berasal dari Pemerintah Kabupaten Fakfak Dinas Kesehatan perihal himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Isi himbauan sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan 1. Batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan. 2. Batasi olahraga di luar rumah atau ruangan. 3. Menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela. 4. Menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan. 5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. 6. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. 7. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. 8. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Negara pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri balapan Moto3 Jepang di posisi ke-11 pada minggu hari ini 4 Oktober 2026. Ia finish di depan pembalap Malaysia Hakim Danis, sementara kemenangan diraih oleh David Almansa. Veda memulai balapan di sirkuit Motegi dari barisan belakang, tetapi mampu memperbaiki posisi sejak awal. Ia langsung menembus peringkat ke-13 pada putaran pertama dan naik satu posisi ketika memasuki lap ke-4. Namun, upaya Veda menembus kelompok 8 besar menghadapi tantangan berat. Pada lap ke-6, jaraknya dengan rombongan tersebut sudah mencapai 3,8 detik. Persaingan di kelompok depan turut berubah setelah Brian Uriarte menerima hukuman double long lap penalty. Hukuman tersebut diberikan karena ia masih melakukan pengaturan motor saat pengumuman disampaikan sebelum balapan. Uriarte kehilangan posisi setelah menjalani hukuman pertama dan turun ke urutan ke-6. Kondisi ini dimanfaatkan Veda untuk naik ke posisi ke-11 setelah melewati Adrian Fernandez. Memasuki lap ke-10, Veda kembali kehilangan beberapa posisi akibat persaingan ketat di kelompok tengah. Ia turun ke peringkat ke-12 setelah disalip oleh Joel Esteban Fernandez dan Joel Kelso. Sementara itu, Hakim Danis masih berjuang mendapatkan posisi di zona poin. Pembalap Malaysia tersebut berada di urutan ke-16 ketika balapan memasuki lap ke-10 sebelum perlahan memperbaiki posisinya. Persaingan keduanya semakin menarik ya, meski Veda sempat turun ke posisi 15. Pada lap ke-13, pembalap asal Gunung Kidul itu merengsek ke depan dan berada tepat di belakang Hakim Danis. Veda kemudian kembali menunjukkan kemajuan dengan naik satu posisi pada lap ke-14, menyingkirkan Danis. Menjelang dua putaran terakhir, Veda berhasil mempertahankan posisinya di depan Danis. Hasil ini tentunya menjadi modal penting ya bagi Veda, pembalap asal Indonesia, jelang balapan kandangnya di sirkuit Mandalika. Untuk diketahui pendengar, rangkaian balapan Grand Prix Indonesia selanjutnya akan digelar pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebut peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu, dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok, Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak 4 September 2026, namun BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Bila kau tak di sampingku, satu persembahan lagu dari Sheila on Seven membawa kita pada pukul 17.08 menit waktu Indonesia Timur dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi yang masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda hingga menuju pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur saat nanti kami hadirkan Zona Religi. Mendengar informasi berikut ini ya, kami kutip dari laman rri.co.id terkait Basarnas menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi korban dan struktur kapal berubah sehingga penyelaman tidak lagi efektif. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan perubahan kondisi jasad korban menjadi salah satu pertimbangan utama penghentian operasi bawah air. Selain itu, kondisi badan kapal yang semakin labil juga meningkatkan risiko keselamatan penyelam selama proses pencarian berlangsung. Ia mengatakan kondisi korban yang sebelumnya memungkinkan proses evakuasi di permukaan laut kini telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan struktur kapal sejak hari pertama operasi turut mempengaruhi efektivitas penyelaman dan proses pengangkatan korban dari dalam bangkai kapal. Basarnas berharap pemilik kapal segera melaksanakan operasi salvage atau pengangkatan badan kapal untuk mendukung proses pencarian korban. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan keberadaan korban yang masih tertahan di dalam kapal sekaligus mempermudah proses evakuasi. Hingga hari ke-21, pendengar, sebanyak 188 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia. Ia pun menyebut sebanyak 55 korban lainnya masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8.

0: suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan juga

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

26 menit berlalu ya, dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu dari grup musik Coklat dengan judul Adakah. Lagu ini diciptakan oleh basis mereka, yakni Roni Febri Nugroho. Rilis tahun 2003 sebagai bagian dari album ketiga mereka yang bertajuk Segitiga. Secara makna, lagu ini berkisah tentang perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan mendalam seseorang yang tersesat setelah ditinggalkan oleh kekasihnya. Liriknya yang puitis dan penuh penghayatan, sangat lekat ya dengan vokal khas Kikan Namara, vokalis Coklat pada waktu itu. Ya, berikan untuk Anda yang masih setia bersama kami di 94,9 FM. Pilihan lagu-lagu hiburan lainnya masih kami hadirkan. Tetap stay tune terus, dengarkan kami.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Penetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoisisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoisisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoisisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan, mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoisisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoisisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoisisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: hangat-hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan Programa 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. 50 menit berlalu ya, dari pukul 17 kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kami hadirkan zona religi teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berada di daerah Fakfak sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18:06 waktu Indonesia Timur. Ruang dengar Anda kami hadirkan satu lagu religi islami, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, salawat tarhim, buduk dan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya. Dan saatnya saya, Siti Nuraisa, pamit mundur. Selepas saya ada rekan Julika Waulat yang akan temani Anda. Insya Allah kita akan sore lagi ya di esok hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendatang saya temani Anda di Fak-Fak malam ini menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan suara redaksi Minggu.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tompormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tompormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tompormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tompormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

pendengar, Peacock resmi memberi lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan tayang pada 2028. Serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang telah berjalan sejak 2001. Melansir dari Variety, proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfronts pada Mei 2026. Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut. Diesel juga akan terlibat sebagai produser eksekutif. Dia bekerja sama dengan Sam Vincent dan dari One Race, Neil H. Moritz dan juga Pavon Shetty dari original film, serta Jeff Kirschenbaum dan Chris Morgan. Mike Daniels and Wolf Kallman ditunjuk sebagai co-showrunners. Keduanya juga menjadi penulis episode perdana dan produser eksekutif serial tersebut. Peacock menargetkan serial Fast and Furious tayang pada 2028. Waktu tersebut berdekatan dengan jadwal perilisan film terbaru waralaba Fast Forever pada 17 Maret 2028. Pada pengumuman sebelumnya, Diesel mengatakan serial ini dibuat untuk memperluas cerita dan karakter yang sudah dikenal dalam waralaba Fast and Furious. Menurutnya, keinginan penggemar untuk melihat waralaba tersebut dikembangkan ke format televisi. Serial ini bukan proyek televisi pertama dari waralaba Fast and Furious. Sebelumnya, Netflix menayangkan serial animasi Fast and Furious Spy Racers pada 2019 hingga 2021. Waralaba Fast and Furious pertama kali dimulai melalui The Fast and the Furious pada 22 Juni 2001. Film tersebut dibintangi Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, dan juga Michelle Rodriguez. Lebih dari dua dekade kemudian, waralaba tersebut terus berkembang melalui berbagai film. Yang terbaru dijadwalkan hadir yakni Fast Forever sebagai lanjutan dari Fast 10.

0: masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera. Thank you.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 4 Oktober 2026 diantaranya, Ekspedisi Patriot Riset Potensi Kawasan Transmigrasi untuk Program Fak-Fak, Disdukcapil Fak-Fak Perkuat Integrasi dan Keamanan Data Kependudukan, Fak-Fak Raih Terbaik Pertama Jam Sostek Award Papua Barat 2026, Dinas Sosial Fak-Fak Benahi Data Penerima Bantuan Sosial, Kemarau Panjang Melanda Fak-Fak Warga Antri Mendapatkan Air Bersih, Cakupan IKD Fak-Fak Baru 4,78%, Disdukcapil Tingkatkan Aktivasi, dan Aktivitas Tinggi Membuat Sampah Pasar Tumburuni Meningkat.

0: ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Klut Masur Tamudi mengatakan, tim yang berada di Fakfak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung masyarakat. Sejak berada di Fakfak pada Agustus 2006, tim Ekspedisi Patriot telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berkolaborasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari proses tersebut, berbagai rumusan program dan kebijakan mulai disampaikan kepada pemerintah daerah.
1: Banyak rumusan-rumusan kebijakan maupun program yang sudah mereka tawarkan yang kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk program kegiatan pada saat penyusunan dokumen anggaran di tahun 2027.

0: Saudara, rumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Grup Capil yang dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2006 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Grup Capil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Grup Capil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru mengatakan, Rakornas tersebut menegaskan komitmen seluruh jajaran Grup Capil untuk menjalankan 5 arahan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Arahan tersebut mencakup digitalisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan, penerapan prinsip masyarakat, perluasan layanan berbasis teknologi, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berti menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum.
1: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.

0: Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Penghargaan tersebut menjadi capaian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmasur Kamudi mengatakan penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penilaian terhadap program perlindungan pekerja. Menurutnya capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang menjelaskan pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk memberikan perlindungan kepada 21.677 pekerja rentan. Perlindungan tersebut mencakup pekerja yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.
1: Tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jamsostek Award 2026 tingkat Papua Barat karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentan.

0: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia, mengatakan pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Fakfak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
1: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN, kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial. Nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Fakfak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi desilnya ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada menengah ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin, tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau diterima, kami harus jemput bola, turun lapangan, kita bawa turun untuk mengklarifikasi benar enggak masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini, sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan sesuai dengan arahan kementerian, bahwa data ini bisa kita ambil kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan dengan setelah kita mengambil data ini, kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas dari kementerian, dalam ini pendamping PK, untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakat.

0: panjang yang terjadi sejak pertengahan Juli hingga akhir September 2026 menyebabkan debit air di Kabupaten Pakpak semakin mengecil. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan air bersih sehingga pada akhir September aliran air PDAM tidak lagi mengalir ke sejumlah wilayah masyarakat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga, keran umum PDAM khususnya di wilayah distrik Pariwari dibuka untuk masyarakat. Aktivitas pengambilan air di keran umum tersebut telah berlangsung sejak pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pantauan RRI pada Senin 28 September 2026, warga terlihat mengantri di keran umum PDAM Pakpak yang berada di Kompleks Pameran, Distrik Pariwari. Warga datang membawa berbagai wadah untuk menampung air bersih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga, Karama Kabes, ketika ditemui RRI di lokasi mengatakan, kondisi cuaca di Pakpak saat ini membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, warga terpaksa mengantri karena belum mengetahui kapan hujan akan kembali turun dan kondisi kemarau berakhir. Ia juga mengatakan warga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan air, termasuk membawa jerigen dengan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum. Ia menyebut kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama sehingga warga harus tetap mengantri meskipun kondisi tersebut cukup menyulitkan.
1: Juga semua warga Pakpak, cuaca lagi memburuk dan kemarau panjang. Kita warga Pakpak yang lagi susah air sekarang lagi antri di area kantor PAM Pakpak untuk mengambil air. Pakai gen, ada yang dengan kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum. Karena kita kurang tahu cuaca ini hujannya kapan dan memang kabut juga menyelimuti, dari kemaraunya cukup panjang dari bulan ke bulan, hingga saat ini belum pun ada hujan. Jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk kehidupan kita sehari-hari.

0: Saudara, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Pakpak Berti Riawaru mengatakan cakupan kepemilikan identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Pakpak masih tergolong rendah. Berti menyebutkan hingga saat ini cakupan masyarakat yang telah memiliki atau mengaktifkan IKD baru mencapai 4,78%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Menurutnya, Disdukcapil Kabupaten Pakpak telah melakukan aktivasi IKD Plus pada semester pertama 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 kelurahan sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan IKD.
1: Kalau untuk IKD Plus, itu kemarin di semester 1 kita sudah melakukan hal itu. Itu kita lakukan di 7 kelurahan untuk aktivasi IKD. Terus kemudian memang cakupan kepemilikan IKD di Pakpak masih rendah, 4,78% dari target 30% yang diharapkan. Makanya di tahun 2026 ini, bahkan memasuki tahun 2027, kami sudah, Dukcapil Pakpak sudah berkomitmen untuk meningkatkan IKD Plus. Nah, IKD Plus ini yang kemudian nanti digunakan untuk mengaktivasi masyarakat punya data kependudukan. Nah, diharapkan juga bahwa masyarakat Pakpak bisa dapat meremajakan data, peremajaan data terhadap mereka punya data. Kalau yang sudah meninggal, katakan sudah meninggal. Yang sudah pindah, dari Pakpak sudah katakan juga sudah pindah. Jadi data kependudukan dia betul-betul valid. Untuk sosialisasi sudah di tahun ini. 7 kelurahan kami sudah lakukan sosialisasi.

0: Saudara, Pasar Tumburuni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Pakpak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Pakpak, Dixon Iha mengatakan, Pasar Tumburuni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di Pasar Tumburuni perlu dilakukan secara rutin.
1: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di Pasar Tumburuni. Karena memang di Pasar Tumburuni itu merupakan pusat juga pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, aku belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini ada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum

0: tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
1: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
2: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
3: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
4: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Fak-Fak malam ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan kamu lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

papa mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak dan Kabupaten

0: kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Perihal serangan terbaru militer Israel di jalur Gaza, Ahad menewaskan seorang warga Palestina dan melukai 15 lainnya. Meski gencatan senjata telah berlaku di wilayah kantong berpenduduk padat itu sejak 10 Oktober 2025, sumber medis mengatakan satu warga Palestina tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menyasar sebuah kendaraan di Al-Hawus, Gaza Tengah, selatan Deir al-Balah. 5 warga lainnya terluka, termasuk satu orang dalam kondisi kritis setelah tembakan artileri Israel menyasar seseorang yang melintas di dekat kantor pusat Serikat Insinyur di barat laut kota Gaza. Sebelumnya pada Ahad, militer Israel menembaki wilayah timur kamp pengungsi Al-Maghazi dan bagian selatan kota Khan Yunis, kata beberapa orang saksi. Saksi juga mengatakan, kendaraan militer Israel melepaskan tembakan ke wilayah selatan dan timur Khan Yunis serta bagian utara Beit Lahia. Kapal-kapal militer Israel turut menembaki wilayah pesisir Rafah dan kota Gaza. Sumber lokal juga melaporkan militer Israel melakukan pembongkaran besar-besaran terhadap sejumlah bangunan dan fasilitas di bagian timur kota Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata tahun lalu telah menewaskan sedikitnya 1.445 warga Palestina dan melukai 5.072 lainnya hingga Sabtu. Sejak perang genosida Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 74.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 175.000 lainnya terluka, menurut data Palestina. Sekitar 90% infrastruktur di wilayah tersebut juga hancur. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari laman kantor berita Antara.

0: tonight.
1: Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban. Dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Pendatang, saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah aku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana?
2: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
0: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
1: Bukankah ayahmu masih ada?
0: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
1: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
0: Tidak apa-apa, Bu.
1: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
0: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
1: Apa?
0: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
1: Alia,
0: saya hanya ingin lulus.
1: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
0: Terima kasih, Bu.

0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
2: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
2: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
2: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah.
1: Ayah tahu.
0: Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
2: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
2: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
2: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup.

0: bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.
1: Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN meluncurkan 13 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Papua. Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah 2, Nurjaini di Jayapura mengatakan peluncuran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas layanan MBG termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Jayapura, dan pemerintah Kota Jayapura atas dukungan terhadap pembangunan SPPG. Dijelaskan secara keseluruhan, terdapat 36 SPPG di wilayah Papua Raya yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Khusus di Papua, terdapat 4 SPPG yang telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi. Sebelumnya, BGN bersama Pemprov Papua dan instansi lainnya meresmikan salah satu SPPG di Kabupaten Jayapura, Papua pada Jumat 2 Oktober 2026.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Pendengar, Satuan Tugas Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas Yonif 645 GTY melaksanakan doa dan makan bersama dengan warga distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan di halaman GKI Sinode daerah setempat dalam menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 TNI dan Pos Napua Kipur 1 Satgas Yonif 645 GTY Letda Infantry IKADEK Adi Mulyawan mengatakan pelaksanaan acara doa dan makan bersama dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81. HUT ke-81 TNI. Menurutnya kegiatan yang dilaksanakan ini prajurit melakukan pendekatan yang hangat dan humanis. Selain melaksanakan acara makan bersama, juga melaksanakan pembagian makanan ringan kepada anak-anak dan warga sekitar. Dia memberikan edukasi kepada masyarakat gereja dan menyampaikan bahwa pada dalam waktu dekat ini, yakni pada 5 Oktober besok tahun 2026 akan menyambut HUT ke-81 TNI. Ditambahkan melalui momentum kegiatan ini diharapkan hubungan baik dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat dapat terus berjalan hingga seterusnya. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk ngobras malam hari ini.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi penegara. Di pukul 21 nanti Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi. Ya, bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Berikut itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati lah. Dan atau saya ini dondolan, dia pun mencap sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilol Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama.

Dan Kapten Peyton yang 72 fak-fak. Baik, pendengar mendatang, saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu-lagu daerah temani ruang dengar Anda hingga nanti kebersamaan kita di pukul 22 atau di jam 10 malam saat saya temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pendengar sejarah dan budaya yang melatar belakangi sebuah hidangan menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata gastronomi Indonesia. Selain cita rasa dan bahan pangan yang digunakan, Kementerian Pariwisata Penghagang Kawedanan Hagang Nitya Budaya Keraton Yogyakarta sekaligus Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu GKR Bendara mengatakan wisata gastronomi tidak sekedar menyajikan makanan tetapi juga menghadirkan cerita, pengalaman budaya serta keberlanjutan sumber pangan lokal. GKR Bendara menyampaikan bahwa gastronomi bukan sekedar persoalan rasa, melainkan juga pemahaman terhadap filosofi dan identitas yang melatar belakangi sebuah hidangan. Rekam sejarah yang terdokumentasi dengan baik menjadi salah satu kekuatan gastronomi Yogyakarta. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menambahkan gastronomi perlu dikemas melalui narasi yang kuat dan berpijak pada nilai budaya. Dia mencontohkan rendang yang tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga menyimpan makna filosofis. Informasi lengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi laman kantor berita Antara untuk mendapatkan informasi sejarah dan budaya, perkuat daya tarik wisata gastronomi Indonesia, ataupun informasi lainnya, baik dari tanah air maupun mancanegara. Kita masih di musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

budaya merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

Arafah merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan

0: menyapa dari sudut negeri.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Halo malam pendengar, kami hadirkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendian 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini Ahad tanggal 4 Oktober 2026. Oke, saya temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Jalur telepon di 0811 495 9490. Saya buka untuk Anda yang pengen ikutan malam hari ini.

0: Baik pendengar, ada pilihan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di playlist malam hari ini. Tinggal Anda request ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam untuk Bung Darwin. Apa kabar, Bung Darwin?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam kembali Bung Darwin, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat selalu.
0: Oke, okay. Air aman?
1: Air, ya setengah aman.
0: Oh, setengah aman, berarti ini ya.
1: Berarti semua aman.
0: Oke, okay, baik. Silakan Bung Darwin, malam hari ini mau dengar lagu apa? Ada pilihan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Meriam Bellina, Begitu Indah, kemudian Reni Silwi, Mencari Dirimu, Inka Kristi Rela, Yuni Syara, Kau Selalu di Hatiku, Panco Ponda, Segalanya Mungkin, Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku, Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta, kemudian ada Vina Panduwinata, Rindu, Andi Meriam Matalata, Rela, Ebit GAD Untuk Kita Renungkan, dan Harvey Malai Holo, Sheila Majid, Begitulah Cinta.
1: Meriam Bellina itu apa judulnya?
0: Meriam Bellina, Begitu Indah.
1: Apa itu?
0: Begitu Indah.
1: Oh, saya kira Nona Vita Loka curiga, jadi saya mau kasih keterangan lagi curiga. Meriam Bellina. Meriam Bellina aja, baik ya.
0: Baik, silakan.
1: Lagi ini saya mau kirim buat Mbak Christine yang punya poli-poli.
0: Ya.
1: Terlambat, jadi saya buka tirai di luar. Bung Marisan Lai.
0: Oke.
1: Okay. Bung Naidi.
0: Ya.
1: Andi, Rohut, Nias juga, Lina Sega juga. Mayansari juga sama Bunda L juga di Manado, sama Ellen juga, Esterlita juga, Ratna juga, Emily juga, Maria juga, Dinda di Bogor, Ayu Manuse yang punya Maluku sana, dan Nur Jail, Mbak Rosma, so kasihan Mbak Rosma naik pikul-pikul air di posek itu sampai si Cato jadi pikul kapal.
0: Bu Rosma pokoknya selalu siap-siaga.
1: itu dong siap-siaga, okay. Itu satu gen saja,
0: satu gen itu
1: dong hanya bisa tinggi itu 10 liter saja itu. Kasihan, itu yang saya bilang, kamu turun di sungai kah, sungai Guerte kah, atau pindah domisili sementara di Bronka, Ratu Ria kah, bicara-bicara tapi yang pernah dengar.
0: Itu lagi.
1: Murjail, Ami, Rosna, kasihan. Kalau kita ini baik, kita ini di kampung, air ada. Terus, Mbak Lili juga yang seberang, yeah. Yang menemani. Lili itu sebenarnya dia PKRT harus di Brong, Ayatra.
0: Oke,
1: okay, iya, jadi buat Bintang Pratama juga, Bung Marton Leri, Putra Tengah mungkin ada senyum-senyum, Kak. Mami juga ini yang punya segera sana. Dan buat semuanya yang lagi pantau di malam hari ini, dan Eka juga bertemu April sana, Siti Nuraisa juga di rumah mungkin lagi pantau, Mbak Ati juga, Abang apa itu, ada susulu pada punama, buat semuanya saja yang lagi pantau di jalur ini. Oke,
0: baik,
1: terima kasih
0: sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bung Darwin yang sudah perdana malam hari ini ya. Oke, saya ke penelpon berikut. Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali di kelamaan kayaknya sih ya. Oke, ada Bunda Waslia di Parimo. Selamat malam, Bunda Waslia.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bunda Masli ya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sebaliknya? Kabar baik, kabar sehat. Silakan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya
0: ada dari Harvey Malaiholo, Begitulah Cinta. Kemudian ada Ebit Gade untuk kita renungkan. Andi Meriam Matalata, Rela. Vina Panduwinata, Rindu. Ada Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku. Panca Ponda,
2: Biar Ku Simpan Rinduku.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa nih? Bunda
2: lagunya Masih. Buat Bunda Farida, Bunda Christine Diteteli, Putri bersama pasangannya.
0: Oke.
2: Bang Juta Mane, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Hadi, Nasrul Bintang Pratama, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kumpat dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Doa yang sama Bunda Waslia.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Selamat malam Purnama Sari.
3: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek Purnama Sari, apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Oke, deh. Silakan deh, kalau gitu mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya yang pertama tadi tuh
0: Harvey Malaiholo, Sheila Majid, Begitulah Cinta.
3: Iya, Begitulah Cinta.
0: Begitulah Cinta. Ya, oke. Silakan lagunya buat siapa nih?
3: Ada Ibu Farida, ada Pak Wisnu, ada Pak Bindo, terus ada Bang Luhut, ada Kak Bintang Pratama di Palu. Ada serta Bunda El, salam sehat, Nela Fiska, Kak Junedi, semuanya ada Bintang Pratama Kacari. Oke, kak ya, sama kak Fiska.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Anis di Sulut. Selamat malam Ibu Anis.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mari lewat lagu mereka.
0: Iya, apa kabar Ibu Anis?
4: Ada kabarnya luar biasa. Kabar baik, sehat walafiat. Sebaliknya.
0: Okay. Kabar baik, alhamdulillah sehat walafiat. Ibu, silakan.
4: Amin. Baru monitor baik ini lagunya.
0: Monitor lagunya, ada lagu dari Ebit GAD untuk kita renungkan. Andi Meriam Matalata, Rela. Kemudian Vina Pandu.
4: Oh, Rela.
0: Rela. Oke, boleh. Silakan Ibu, salam-salamnya buat siapa
4: Oke,
0: nih?
4: Oke, pertama-tama buat baik yang juga semangat. Salam bahagia bersama keluarga yang tercinta.
0: Amin.
4: Kirim salam anak terantai Ibu Natalia juga, apa kabar? Atau Ibu Tri pergi, ada terantai Panasron juga, ada terantai Ibu Tengah juga, apa kabar? Salam sehat, salam sukses. Ada terantai Bintang Pertama juga dapat. Yang gimana itu? Ada terampil Bung Pak Junaidi juga, Ambon. Ada terampil Bunda S juga, Monado. Salam sukses. Ada terampil Pak Freddy juga bersama keluarga. Salam sukses. Ada terampil juga. Ada terampil semua juga tanpa terkecuali. Salam sukses. Pendengar RRI Pak. Kembali ke Eka yang tugas tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Terima kasih kembali.
4: Lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ada Bunda Ima Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Adik Eka.
0: Malam juga, apa kabar Bunda?
5: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya Adik Eka ya. Selamat hari Minggu Adik Eka.
0: Sama-sama Bunda, sehat-sehat di sana ya. Oke deh, silakan
5: ya,
0: Bunda.
5: Puji Tuhan ya, semalam sempat hujan Adik Eka.
0: Oh gitu ya Bunda, berarti alhamdulillah Bunda kalau sudah hujan di sana. Fak-fak nih masih menanti nih Bun.
5: Oh ya, nanti berbagi.
0: Nanti berbagi ya, semoga ya Bunda ya.
5: Iya, pasti ada jadwalnya.
0: Oh iya, semoga, semoga. Oke.
5: Okay, semoga malam ini ada lagu yang disiapkan buat Bunda.
0: Ada Bunda, sini ada lagu dari, tinggal dipilih aja. Ebit Gade untuk kita renungkan. Kemudian Vina Panduwinata, Rindu. Ada Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Panca Ponda, Segalanya Mungkin. Yuni Syara, Kau Selalu di Hatiku. Inka Kristi,
5: Kau Selalu di Hatiku.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa nih Bunda?
5: Oke, salam pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, selamat bertugas ya. Semoga Tuhan memberkati dan tetap sehat semangat.
0: Amin, terima kasih.
5: Ada Bang Nasrun, selamat malam. Ada Bang Andi bersama Mbak Dika, selamat malam. Ada Mbak Senja, ada Mama Bagus, ada Kak Minggus, ada Bang Kevin, Adik Diren, ada Bang Simon ya, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Jeffrey di Atambua, selamat malam. Semoga sehat dan selamat hari Minggu. Mungkin itu aja Adik Eka, terima kasih, selamat malam.
0: Kemudian penelpon berikut ada Bung Irman Parimo. Selamat malam Bung Irman.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabar baik-baik Kak.
0: Kabar baik ya, silakan Bang Irman, mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
6: Lagunya yang sempat ku dengar tadi, apa lagunya Fitri?
0: Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta?
6: Iya, itu aja.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa, Bang Irman?
6: Lagunya buatnya Mbak Eka yang siarannya, selamat bertugas. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor malam ini di acara Ruang Rindu ya, salam kompak untuk semua, salam persahabatan. Itu saja Mbak Eka, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Irman di Parimo ya. Ada Bang Putra Tengga, selamat malam.
7: Iya Mbak Eka, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, iya. Memori lewat.
0: Apa kabar nih?
7: Alhamdulillah baik.
0: Oh, oke deh kalau gitu, silakan.
7: Airnya juga aman sih.
0: Oh aman ya, oh mantap kalau gitu. Boleh boleh boleh, silakan.
7: Di jalur saja jadi aman.
0: Oh iya aman di jalur ya, oke.
7: Oke, okay, mereka itu lagu Panca Ponda apa judulnya?
0: Segalanya Mungkin, Panca Ponda. Segalanya iya. Mungkin. Oh, oke okay deh.
7: Segalanya mungkin.
0: Iya. Oke, okay, segalanya bisa, mungkin ya.
7: Bisa maju, bisa mundur.
0: Bisa mundur ya. Ya. Oke okay deh kalau gitu.
7: Oke. Okay. Yang pertama Mbak Eka ya, ya siaran nanti pulang ngaji.
0: Terima kasih. Selalu, amin, amin, amin.
7: Oke, okay, Bunda Dahlia juga ada juga. Ibu Ani, Bang Lai, Bang Darwin tadi, makasih Bang Darwin. Kemudian ada Pak Freddy Putri, Bang Lut, Ibu Ali, Ahmad Iwan, Purnama tadi juga yang sudah pada gabung, semuanya, ya Ibu Ellen juga. Oke, okay, dirangkut saja sudah, untuk semuanya saja, wajar itu selalu. Salam kompak. Oke.
0: Okay. Baik. Saya Mbak Eka, ya. Terima kasih Bang Putra. Selamat malam. Oke deh. Ya baik pendengar, itu tadi Bang Putra Tengah di seputaran Fak-Fak sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu ya. Oke, okay. Malam hari ini yang sudah bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu malam hari ini. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Bu Farida di Palu. Selamat malam,
1: Ibu Farida. Halo, assalamualaikum, baik.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik Mbak Ika. Sebaliknya gimana?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, amin. Senang ya malam ini ketemu sama Mbak Ika.
0: Alhamdulillah, kita bisa ketemu ya Ibu ya.
1: Mbak Ika, masih boleh request lagu ya?
0: Boleh, Bu. Silakan. Masih tersisa ada lagu dari Ebit GAD untuk kita renungkan. Kemudian Vina Panduwinata, Rindu. Ada Inka Kristi Rela, Reni Silwi.
1: Oh, Inka Kristi.
0: Oh, boleh. Inka Kristi Rela. Lagunya silakan Ibu.
1: Lagunya ya, waktunya kayaknya udah singkat ya.
0: Gak apa-apa, masih bisa Bu, nanti saya optimalkan.
1: Oh iya,
0: mungkin
1: salam. Ada Bang Kita Membahas di Aceh ya. Ada Ibu Nur Rosna, ada Pak Freddy Bu Utri, ada Ayu Dimasoy, ada Mas Lia, Pak Nasrun Bintang Pratama, ada Om Botak, ada Pak Benijo dari Manado juga, ada Pak Widi di Tokyo, ada siapa lagi ya, ada Kang Ahmad Irwan ya, ada Putra Tenga, ada Bang Luhut, ada Marcel, ada Bang Irman. Ya, dirangkul aja Mbak Ika untuk semua-semuanya.
0: Baik,
1: ya.
0: Dari Ibu.
1: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Ika, nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Insyaallah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Farida di Ampana Palu ya, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mana nih Bintang Pratama, tadi sempat ikutan ya, cuman pas lagi ikutan lagi putar lagu. Jadi buat Bintang Pratama yang lagi monitor, silakan bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Sekali lagi buat Bintang Pratama yang malam hari ini masih stay tune di Pro 1 RRI Fakfak, yang pengen ikutan silakan di 0811-495-9490.

Baik, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Ahad 4 Oktober 2026. Baik, kita masih ada satu segmen lagi. Segmen terakhir kita di Fak-Fak malam ini, kan nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, saya akhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini dengan satu lagu lawas miliknya Inka Christie dengan Rela buat Bunda Farida dan keluarga di Ampana Palu.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Segmen terakhir kita malam hari ini, temani ruang dengar Anda. Yang malam hari ini ada yang sebagian sudah pada beristirahat, ada juga sebagian yang masih berpacu dengan aktivitas Anda yang mungkin lagi piket ataupun jaga malam ya. Selamat malam, kami haturkan dari tempat gue di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Kita nikmati suguhan lagu-lagu hiburan temani suasana malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurai masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Sebuah musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Pendengar, Ketua Lembaga Pelindungan Anak LPA Kota Mataram Joko Jumadi meminta orang tua mewaspadai perubahan sikap anak. Hal tersebut terutama ketika tiba-tiba ingin keluar dari pondok pesantren. Menurut Joko, keinginan anak meninggalkan pesantren dapat menjadi tanda adanya persoalan yang sering dihadapi. Orang tua perlu membangun komunikasi agar anak merasa aman untuk menceritakan pengalamannya. Hal ini dikatakan Joko ketika berdialog dengan Pro 3 RRI pada Ahad 4 Oktober 2026. Joko mengatakan orang tua perlu mencari tahu alasan ketika anak meminta keluar dari pesantren, terlebih jika sebelumnya anak terlihat nyaman menjalani pendidikan di lembaga tersebut. Joko mengatakan orang tua perlu memastikan apakah keinginan tersebut berkaitan dengan persoalan yang dialami anak selama berada di pesantren. Hal serupa juga perlu diperhatikan ketika anak menunjukkan keinginan meninggalkan sekolah. Selain membangun komunikasi, Joko meminta orang tua lebih cermat memilih lembaga pendidikan untuk anak. Menurutnya, orang tua perlu memperhatikan tata kelola pesantren dan memastikan lingkungan pendidikan memberikan perlindungan bagi santri. Ia mengingatkan orang tua untuk mewaspadai pesantren yang memiliki tata kelola bermasalah, termasuk terkait pemisahan asrama santri putra dan putri. Joko juga menegaskan orang tua berhak bertanya dan mengambil langkah apabila menemukan hal yang membuat mereka khawatir, terutama terhadap keamanan dan kenyamanan anak selama berada di pesantren.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu 0,5 hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi kita di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katimba, Distrik Fak-Fak Tengah.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Ada yang saat ini mungkin lagi dalam suasana istirahat ya, masih cari-cari celah atau cara untuk tidur, tapi ada juga sebagian yang sudah pada tidur, yang cari-cari celah buat tidur. Mungkin ada yang lagi baca buku, ada yang lagi scroll media sosial, ada yang scroll media sosial tapi telinganya tetap dengar radio ya. Oke deh, selamat malam aja. Kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendian 72 Fak-Fak, dan pastinya untuk pendengar yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang belum mendownload RRI Digital, jangan lupa untuk download RRI Digital di Play Store maupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital. Nah, setelah Anda download, Anda bisa buka ya, bisa cari Pro 1 seluruh Indonesia. Pro 1 seluruh Indonesia, tentunya ada juga Pro 2, dia lebih khusus ke lifestyle anak-anak muda. Kemudian ada Pro 3, jaringan berita nasional, dan juga Pro 4, siaran budaya pastinya. Situ lengkap banget, jadi Anda yang ingin mendengarkan berbagai informasi, Anda bisa stay tune di Pro 3 Jakarta. Anda ingin mendapatkan hiburan ya, Anda bisa stay tune di Pro 1 ya, atau lebih fleksibel Anda ke anak-anak muda mungkin di Pro 2 ya. Dan pastinya untuk Anda lengkap di situ berbagai fitur yang bisa Anda dapatkan di platform RRI Digital. Nah, untuk Anda malam hari ini juga yang sudah pada beristirahat, oke, pulihkan kondisi kesehatan Anda, karena kesehatan itu sangat mahal ya, sangat mahal apalagi di tengah fenomena

0: panas yang masih terus melanda Kabupaten Fakfak ya, cuma bukan cuma di Fakfak aja tapi di kayaknya di berbagai daerah ini yang masih dilanda cuaca panas akibat fenomena El Nino. Jadi dampak kesehatan ini sangat berpengaruh sekali, apalagi kalau jam segini Anda masih belum bisa beristirahat ataupun belum bisa tidur karena mungkin ada hal-hal yang harus Anda kerjakan. Yang pastinya semoga kehadiran kami di Perusahaan RRI Fakfak bisa menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Ada yang masih berpacu dengan aktivitas ya, yang lagi jaga malam, piket malam juga. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ada berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurai masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak-Fak Malam ini, edisi Ahad 4 Oktober 2026. Saya Jelaika yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya Romalogi ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Ahad 4 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini Senin 5 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini, Senin 5 Oktober 2026, yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Saya, Siti Nuraisa, bersama rekan di pemancar, bertugas temani ruang dengar Anda ya. Durasi 7 jam kebersamaan kita hingga nanti tuntas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Selamat bangun pagi dan bergabung kembali teruntuk Anda yang saat ini telah mendengarkan siaran kami, baik itu melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Salam hangat penuh kebersamaan bagi para pendengar semua. Dan awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Mutiara Pagi hingga menuju pada pukul 6 penyampaian warta berita daerah. Mutiara Pagi Islami untuk hari ini dengan tema Rusaknya Hati bersama Ustadz Zainuddin. Dan nantinya juga Anda bisa berinteraksi ya bersama narasumber melalui 0811-495-9490. Ya, pendengar awal kebersamaan kita kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 dan seterusnya. Tak lupa kami haturkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi pendengar yang ada di daerah fak-fak sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa di Mutiara Pagi hari ini Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Rusaknya Hati. Telah hadir di studio narasumber kita, Pak Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melalui segmen ini kami juga mengundang partisipasi para pendengar di 0811 495 9490 hingga menuju pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pak Ustadz, silakan tausiahnya.
1: Baik, makasih Maisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq, fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat khilati atrikni ya Rasulullah. Kaum muslimin, pendengar setia Radio Republik Insya Fak-Fak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya bangunkan kepada saudara-saudaraku yang belum bangun, silakan bangun, bangun, bangun, tunaikan dua rakaat subuh untuk menjadi awal rutinitas harian kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah memudahkan segala aktivitas yang kita ingin capai hari ini dan memberikan ridho atas apa-apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam seluruh kesempatan saya senantiasa mengajak kepada kita semuanya, untuk terutama kepada pendengar RRI Pro 1 ini ya. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk kemudian terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, bukan hanya dalam artian menjauhi dan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab tafsir Jalalain, bahwa takwa itu adalah ma yattaqi bihi su'alun nas wa ghairihi, adalah menggunakan segala kemampuan, daya upaya pikir kita untuk bagaimana agar diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjaga diri, untuk tidak meminta-minta kepada manusia dan hal lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peradaban boleh berubah, peradaban boleh semakin canggih perubahannya, tetapi hati setiap kita tidak otomatis kemudian semakin tak beradab. Maka kita mesti menjadikan hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Karena betapa sayangnya Allah kepada kita, kita itu diajak oleh komunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu 5 kali. Maka betapa cintanya Allah terhadap kita. Jadi sholat adalah sarana komunikasi kita kepada Allah. Datang, adukan apa yang kamu alami, apa yang kamu persoalkan hari ini. Nah, dengan itu kita gunakan momentum itu untuk kemudian menaruh pasrah dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak yang kita miliki ini mesti terus kita perbaiki. Sebagaimana teknologi itu kalau tidak diperbaharui ya macet. Karena itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita doa untuk supaya hati kita ini menjadi tenang, menjadi tenteram dalam semua keadaan. Mau ketika senang ataupun dalam keadaan tertimpa musibah akibat dari bencana. Ya. Tetapi tetap hati kita tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam keadaan senang saja kemudian kita ingat Allah, kita ingat nikmat Allah, tetapi ketika kabut asap di hadapan kita pun kita tetap tenang, senang dengan tetap mengindahkan apa-apa yang sudah diatur oleh pemerintah gitu loh. Ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Karena itu mestinya setiap saat, setiap waktu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, engkau adalah zat pemilik seluruh kehidupan ini. Engkau juga adalah zat pemilik hati ini. Maka tetapkan hati saya, hati kita, hati saudara-saudara saya untuk kemudian tetap mentaati, mengikuti apa yang engkau perintahkan. Nah, karena hati kita ini kadang-kadang sore tahu, esok tempe. Iya tahu Pak. Bisa begitu. Nah, supaya tidak seperti itu, kita hanya bisa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keadaan apapun kita tetap ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ketika tidak kabut saja kita salat. Ah, ini sedang kabut jadi saya salat pending dulu. Ah, jangan seperti itu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak hanya berharap semata, tapi kita harus menautkan seluruh harapan kita dengan doa. Supaya apa? Supaya kita ini tidak menjadi hamba-hamba yang sombong. Usaha sudah kita lakukan, pemerintah memberikan win-win, pakai apa namanya masker dan lain sebagainya. Ya, itu adalah upaya jasa dia. Ya, yang bisa kita lakukan pakai masker kemana-mana. Supaya usaha-usaha ini tetap menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berangkat kemana doa ya, meskipun dalam hati. Enggak perlu waktu yang lama. Karena itu doa ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa secanggih apapun kehidupan seperti saat ini ya Mbak Isa, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan tergantikan oleh teknologi ya. Oleh teknologi. Karena itu dengan doa ini mengingatkan kepada kita bahwa kecerdasan, kecanggihan teknologi dan akal yang kita miliki tidak secara otomatis akan menggantikan ketenangan hati kita. Harta belum tentu membuat kita kaya ya. Membuat kita tenang ya. Harta tidak secara otomatis membuat hati kita senang. Harta tidak secara otomatis membuat hati kita bahagia. Enggak. Tetapi bagaimana kita menaruh porsi kehidupan ini supaya bisa bahagia, bisa senang di dunia dalam keadaan di tengah terpa musibah seperti ini. Dalam keadaan senang pun kita tetap menautkan hati kita kepada kepada Allah.
0: Pak Ustadz, ini menarik sekali terkait dengan rusaknya hati. Tentunya kita kembali ya mengajak partisipasi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Pak Ustadz, terkait dengan rusaknya hati, ini apa saja tanda-tandanya bagi seseorang yang mulai mengalami kerusakan hati tetapi seringkali tidak menyadarinya. Kemudian apakah ada tahapan rusaknya hati nih Pak Ustadz? Mungkin kategori ringan, sedang, ataupun berat.
1: Parah.
0: Parah ya, bagaimana nih Pak?
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas dikatakan bahwa fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Jadi di dalam hati manusia itu ada hati yang rawan terhadap penyakit-penyakit itu. Ada hati. Lalu Allah menambah penyakit itu bertambah-tambah, bertubi-tubi. Nah, ketika hati kita ini tidak menautkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bergantung melalui doa tadi. Nah, sebab-sebabnya hati kok bisa semakin parah itu apa? Hubbud dunya. Manusia ini semakin cintanya terhadap dunia. Sehingga dia lupa. Punya usia, punya kesempatan, punya waktu. Tetapi waktu itu tidak kemudian dibuat oleh kita, oleh saya ya, dan Mbak Isa tentunya ya, secara baik gitu loh. Waktu itu bukan hanya berarti waktu senggang, tidak. Termasuk kesempatan yang kita miliki gitu. Gunakan. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wal asri. Demi waktu, demi masa. Bahwa kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan di situ itu harus digunakan secara optimal. Kebaikan tidak harus menunggu instruksi. Kecuali pemerintah. Ya. Tetapi kan kita ini punya hati begitu loh. Kita ini punya hati gitu loh. Kalau memiliki kesempatan tadi, memiliki kemampuan tadi, ya, wal asri tadi. Maka seyogyanya kebaikan tidak harus menunggu instruksi dulu. Begitu. Supaya apa? Supaya kamu tidak mendapatkan ujian, cobaan yang di luar batas yang kamu miliki, kemampuan yang kamu miliki, begitu. Karena jelas lanjutan dari ayat ini adalah illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka yang gemar berbuat baik. Wa tawasau bilhaq, dan mereka yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bisabr, dan mengingatkan dalam kesabaran. Tidak henti-hentinya para ustaz ya, bahkan RRI juga terjun untuk mengingatkan masyarakat ini bagaimana supaya pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan oleh para ustaz, ya, yang diajarkan di dalam Al-Qur'an bahwa dulu itu nabi-nabi terdahulu itu pernah mendapatkan musibah, pernah mendapatkan ujian, tapi mereka ada yang lolos dan ada yang tidak. Sebagaimana contoh misalnya Nabi Yunus, yang kita ketahui, yang familiar diketahui oleh kita adalah Nabi Yunus itu ditelan oleh apa ini, ikan. Tapi apakah kita tahu sebab dan musabab daripada sebelum Nabi Yunus ditelan ikan? Nabi Yunus itu, Mbak Isang, sebelum beliau kemudian ditelan oleh ikan adalah bahwa tradisi nabi-nabi dulu itu ketika tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, maka mereka langsung diazab. Kita tahu Nabi Nuh, ya. Yang disangka oleh orang-orang lain, yang disangka oleh umatnya dia gila. Dia gila. Padahal dia mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Lah begitu pun Nabi Yunus alaihi salam. Ketika sebelum ditelan oleh ikan, Nabi Yunus itu sudah mengingatkan kepada umatnya, wahai umatku, sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Kalau tidak, maka bukan tidak mungkin azab Allah akan datang. Setelah Nabi Yunus pergi, lalu kemudian umatnya ini taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Yunus. Karena itulah umatnya Nabi Yunus tidak diazab oleh Allah, tapi Nabi Yunus yang kemudian ditelan oleh ikan itu. Karena dia meninggalkan umatnya. Nah, itu caranya Allah menyelamatkan Nabi Yunus.
0: Nabi Yunus. Pak Ustaz, sebelum dilanjutkan ada yang bergabung ya melalui jalur telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
0: Iya, selamat pagi juga untuk Ibu Utri di Merauke. Kabar sehat ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Aisyah ya.
0: Iya, betul Ibu. Silakan, Bu.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri.
2: Iya, yeah. Ustaz, tadi saya sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Ustaz masalah menjaga hati, Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Yeah. Ada pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Menjaga hati sebagai pusat dan ketaatan manusia, dan juga bagaimana kalau kita sebagai manusia dan juga memberikan statement bahwa sambil bertobat, kita berdosa sambil bertobat, apakah itu kita bisa dikatakan menjaga hati? Bagaimana di zaman sekarang ini, Pak Ustadz, apa gengsi ya kita menjalankan setiap hari menjaga hati. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Ibu Utri dan pendengar lainnya, kami nantikan di 0811-495-9490. Silakan Pak Ustaz ditanggapi.
1: Baik, makasih Mbak Buti ya. Buti yang ada di Merauke. Ya. Bahwa paradigma perubahan zaman itu tidak bisa kita ingkari. Akan mengikuti, hati ini akan senantiasa mengikuti perubahan itu. Bukan berarti hati kita bergeser dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah pusat dari seluruh kegiatan manusia, pusat dari seluruh rutinitas manusia. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bu Utri, kita mesti terus memperbaharui keimanan kita ini melalui doa-doa tadi. Ya, doa tadi, kemudian perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar untuk kemudian minta kepada Allah bahwa tidak ada zat selain Allah yang bisa merubah keadaan keadaan hati kita. Begitu. Karena itu Rasulullah di dalam hadisnya mengingatkan bahwa ala inna fi jasadil mudghah, di dalam jiwa manusia ya, tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Kalau dia rusak, hati yang kecil itu

0: saya ini kok banyak sekali cobaan hidup saya ini. Gimana cara mengatasinya ini? Datang orang lain pun kembali bertanya kepada Hasan Al-Basri. Hasan Basri, hujan ini enggak ada turun-turun. Iya. Kabut asap semakin tebal. Gitu. Datang satu lagi mengadukan persoalan pribadinya. Sudah 10 tahun saya kok enggak punya anak-anak, ini gimana, Hasan Basri? Ini pendek ceritanya saja ya.
1: Gitu. Singkat cerita.
0: Singkat gitu ya, ceritanya. Muridnya ini bertanya, Hasan Basri, kenapa ada tiga orang dengan pertanyaan yang berbeda, dengan aduan yang berbeda, tapi engkau menjawabnya dengan satu kata, menyuruh mereka untuk istighfar? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Itu bukan jawaban saya, tapi itulah jawaban dari Al-Quran. Fakultustaghfiru innahu walghafurur rahim. Istighfarlah kamu. Lah kita ini kan istighfar saja pakai disuruh. Istighfar saja tunggu momentum. Betul kan?
1: Berarti jawabannya singkat tapi penuh makna ya, Pak ya.
0: Iya, begitu. Jadi perbanyak istighfar, Putri. Insyaallah Allah akan menjaga kita, begitu loh.
1: Berarti kalau rusaknya hati, Pak, ini obatnya adalah istighfar. Atau ada cara yang lain juga, Bapak?
0: Iya, banyak cara. Bagaimana supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang kita mampu, begitu loh. Begitunya. Salat, istighfar, banyak sedekah, kemudian sembari melakukan itu jangan lupa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu ya. Hisab dirimu ini, apa yang salah dengan diri saya? Ya. Kok kemudian seperti ini? Gen Z ini kok berbeda dengan gen sebelumnya? Iya. Berbeda dengan gen milenium, berbeda dengan gen-gen lah 90-80-an, 70-an, ya. Kenapa bisa berbeda? Lah, degradasi zaman ini akan terus berubah. Yang tidak berubah hanya hati kita, keterpautan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dirasa kok berat-berat, kenapa saya kok enggak tenang-tenang hidup saya? Banyak sarana untuk kita kemudian bisa belajar, ya. Tapi semuanya harus berbasis ilmu. Ya, jadi puasa, yang kuat puasa. Kalau saya enggak kuat puasa. Saya cukup apa namanya? Puasa Ramadan.
1: Puasa Ramadan. Iya. Pak Ustaz, bagaimana nih hubungan antara hati yang rusak dengan sulitnya seseorang menerima nasihat agama? Ini seperti apa ini?
0: Iya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita itu kemudian susah untuk menerima nasihat? Jadi suatu ketika Mbak Aisyah itu ada seorang santri yang belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bertahun-tahun dia belajar tapi enggak terbuka juga otaknya gitu. Enggak terbuka juga.
1: Karena bertahun-tahun belajar.
0: Bertahun-tahun, ya, puluhan tahun. Kemudian dia memutuskan untuk kemudian move on, pulang. Saya pulang saja. Enggak bisa apa-apa juga kok, begitu loh. Lalu kemudian di tengah perjalanan itu kemudian mendapati hujan yang deras. Hujan yang deras sekali. Kemudian dia berteduhlah di bawah gua. Tiba-tiba ada air yang menetes, tes, tes, tes, dan berulang kali itu. Ternyata tetesan itu mampu melubangi batu yang besar. Dalam hati si fulan, ya, si santri tadi, kemudian pulang kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kemudian melanjutkan belajarnya. Di balik cerita ini apa, ya? Keputusan, seluruh keputusan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma wajib ikhtiar, berdoa dan pasrah. Gitu. Itu. Jadi jangan putus asa kemudian kita ini kok enggak terbuka-terbuka hatinya, ya. Sepanjang ada ikhtiar lalu kemudian kita ikat dengan hati kita, ya, melalui doa-doa, insya

0: Allah akan terbuka. Ya. Memang kalau hati sudah gelap itu, Mbak Hatijah, itu butuh cahaya yang besar. Cahaya yang besar itu ya ada watt-wattnya. Lampu ini berapa watt ini? Ya. Masih kurang terang, tambah wattnya. Masih kurang terang lagi, cari watt yang lebih besar lagi. Gitu.
1: Oke. Iya. Ini untuk para pendengar yang baru saja bergabung, masih boleh ikutan ya Pak ya, di 0811-495-9490. Ya Pak Ustadz, ini lagi terkait dengan rusaknya hati nih. Kalau kita lihat saat ini seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa dari zaman ke zaman ini kecanggihan teknologi luar biasa ya Pak.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga untuk pengaruh lingkungan pergaulan dan media sosial terhadap kebersihan hati seorang ini bagaimana Bapak? Iya. Tidak hanya untuk generasi muda, tetapi kita-kita ini juga ini bagaimana nih Pak?
0: Iya. Jadi ulama, banyak ulama yang mengajarkan kepada kita ya, supaya kita ini tidak mudah tergeser kemudian mengikuti ikut-ikutan orang lain ya. Itu ada tembang yang diajarkan oleh Wakila Sunan Kudus, Wakila Sunan Kalijaga, obat hati itu loh, yang kemudian dikonversi oleh Opik ya. Obat hati ada lima perkaranya. Nah, itu.
1: Itu paling mujarab itu ya, Pak.
0: Iya, salat malam ya. Sembari kita enggak mungkin bisa lepas dari dosa. Dosa kecil enggak mungkin, Putri ya. Enggak mungkin. Karena mata kita ini kan boleh jadi mengandung dosa saja, ya, dah. Jadi, tapi tetap kita nggak mungkin bisa lepas dari sosial media atau kehidupan bersosial, nggak mungkin ya. Wong kadang-kadang ada orang lewat saja kita kemudian, orang itu jalan begini. Antingnya, kalungnya,
1: berapa gram itu ya?
0: Iya, kita sudah. Itu kita kan manusia ya, Mbak Aisyah. Jadi itu yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Salat malam, ya kalau nggak bisa setiap hari, setiap malam, ya sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, ya setahun sekali. Kebarus, keterlaluan. Iya, nggak pernah terima kasih sama Tuhan. Bangunlah, paling tidak seminggu sekali, ya, paling tidak seminggu sekali. Itu untuk mencuci hati kita itu loh. Jangan terus kemudian kita biarkan hati kita karena iri, dengki, sombong, takjub dan lain sebagainya tadi kemudian menutup hati kita yang lambat laun usia semakin bertambah nggak tobat, gelap gulita sampai dimasukkan di liang lahat baru bangun. Nah, ya tak? Karena itu di dalam kitab Al-Hikam ini kan dikatakan al-insanu, manusia itu sesungguhnya yang hidup ini dalam keadaan tidur. Faidha fil qabri, ketika di dalam kubur baru kemudian bangun. Waduh, kok gelap sekali begitu. Itu. Jadi yang tidur di jalan Kokas, yang di Tugu Pahlawan, itu semua pengin bangun untuk apa? Untuk wal asri tadi. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya mau sedekah, saya mau berbuat baik, saya mau sholat, saya mau berbuat baik ini. Terlambat. Kenapa? Wal asri. Punya kemampuan, punya kesempatan, punya jabatan, punya harta, punya ilmu, punya semuanya. Enggak kamu gunakan untuk
1: kebaikan.
0: Enggak kamu gunakan untuk investasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kamu minta bangun lagi? Dipukul sama mungkar nangkir. Habis ini. Iya dong. Saya enggak menakut-nakuti, tapi itu realita gitu loh. Itu realita seperti itu yang akan kita hadapi, bahwa hidup ini tidak sekedar senang-senang di dunia saja, tapi mazra'atun lil akhirat. Gunakan hidup ini untuk menanam kebaikan yang akan kita panen di akhirat. Itu. Jadi kalau sudah rugi, ya, rugi terutama yang empat tadi, yang enggak beriman, enggak berbuat baik, enggak mengingatkan, enggak sabar dalam menjalani kehidupan, dalam enggak sabar apa namanya menjalani musibah, ini bisanya cuma menyalahkan. Ustaz kok menyalahkan. Saya enggak menyalahkan, mengingatkan gitu, mengingatkan bahwa kerusakan, ya, ketimpangan yang ada di dunia ini, ya, musibah, bala, bencana itu aidinas karena tangannya manusia, karena perilakunya manusia gitu loh, nggak sadar-sadar begitu loh. Wallahu alam kebakaran ini karena apa, tapi yang jelas ini adalah teguran untuk kemudian untuk kemudian kita melihat bahwa asap ada di mata kita gitu. Ayo berbenah gitu. Siapapun tidak bisa secara kolektif, ya hasibu anfusakum, tadi yang saya katakan, kamu sendiri mulai dari keluargamu yang akan berdampak kepada orang lain. Kalau kita menjaga diri kita, kan orang lain juga akan menjaga dirinya gitu loh. Dan ini kalau dilakukan secara kolektif, ya, maka semuanya akan baik-baik saja. gitu. Jadi, ayo kita mulai dari kita sendiri, dari keluarga kita, yang insya Allah akan berdampak kepada orang lain. Seperti itu, Mbak. Mbak Aisyah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari semua nasihat Imam Basri, ya, maupun Imam Al-Muhasibi, adalah bagaimana kita memanfaatkan seluruh kesempatan, seluruh kewenangan, seluruh daya upaya yang kita miliki ini untuk kemudian kita apa namanya, menginvestasikannya untuk kehidupan yang lebih kekal. Karena bahwa ada kekurangan, ya, ada kesalahan, itu proses. Itulah namanya kehidupan. Karena itu para ulama itu mengajarkan kepada kita, la takuffu anit ta'allum. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau bahasa saya, jangan pernah berhenti untuk ngaji, gitu. Jangan pernah berhenti, begitu. Ketika kita berhenti, ya, untuk mentadaburi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam Al-Qur'an, ya, tunggu saja. Karena ayat-ayat Allah itu tidak hanya melalui Al-Qur'an yang tersurat, ya. Tapi yang tersirat ini adalah pembelajaran untuk kita kemudian bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita dituntut bukan lebih baik dari Aisyah, bukan lebih baik dari Zainuddin, atau bukan lebih baik dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Itu katanya la takufu anit ta'allum, jangan pernah berhenti belajar. Karena ketika kita berhenti dalam belajar, maka yang terjadi adalah kerusakan, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Maka yang masyhur di dalam Al-Qur'an, al insanu annasu juala, manusia itu kalau diartikan, waduh, boleh enggak ini saya bicara ini. Jadi Al-Qur'an itu menggambarkan bahwa manusia itu jahil, gitu loh. Manusia itu jahil. Maka supaya jahilnya ini tidak berkepanjangan, ya belajar. Belajar dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, belajar dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan belajar dari kabut asap. Itu Mbak Aisyah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini ya dengan baik, dengan izin Allah, tetap diberikan kesabaran, keleluasaan, dan kemampuan untuk bisa bertahan.
1: Ya, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya juga ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya ini dengan hamba Allah.
0: Ya.
1: Amalan apa yang paling utama untuk membersihkan dan menghidupkan kembali hati?
0: Ya, sesuai kemampuan kita yang bisa kita lakukan apa? Kalau kita bisa melakukan seluruhnya, semisal sudah terbiasa sholat malam, dawamkan, terus kerjakan, ya, istighfar. Istighfar ini kan macam-macam, Mbak, banyak-banyak tingkatannya. Ya, istighfar yang banyak, gunakan sarana istighfar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kita dawamkan, itu kita dawamkan, karena gak ada selain Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Ya, kalau mungkin harta itu akan habis, akan hilang, apalagi jabatan, nggak ada yang kekal ini, kecuali kesandaran kita kepada Allah.
1: Yes.
0: Yang rajin puasa, tetap dawamkan puasa.
1: Okay. Ya, seperti itu ya Pak Ustadz ya.
0: Ya.
1: Ini menarik sekali, tapi sudah sampai di penghujung kebersamaan ini Pak. Terakhir ya, closing statement, nasihat dan pesan Pak Ustadz terkait dengan tema kita di pagi ini.
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan kita ya, untuk meningkatkan kepekaan hati kita, untuk meningkatkan solidaritas kehidupan sosial kita, supaya kita bisa terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita selalu belajar untuk membuka diri ya, untuk membuka hati, untuk mengintrospeksi diri kita, hasibu anfusakum ya, itu, dan kemudian kita perbanyak istighfar atas segala kesudahan yang berlalu. Nah, dengan itu semoga Allah menuntun kita kepada jalan yang baik dari hari ke hari. Itu mudah-mudahan manfaat. Mbak Isha, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih juga untuk Ibu Utri yang tadi sudah bergabung ya bersama kami, dan pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fakfa. Kita pisah, nantikan Mutiara Pagi selanjutnya dengan tema yang berbeda, dan kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Kabupaten Fak-Fak memiliki dua kawasan transmigrasi yang menjadi bagian dari program pengembangan wilayah, yakni Bomberai Tomage dan Weri Sahare. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak mendorong optimalisasi seluruh ruang yang tersedia di Pasar Tumburuni. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Kabupaten Fakfak memiliki dua kawasan transmigrasi yang menjadi bagian dari program pengembangan wilayah, yakni Bumrai Tomage dan Weri Sahare. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi, ketika ditemui RRI menyampaikan perkembangan pengelolaan kawasan transmigrasi di daerah ini. Kabupaten Fakfak saat ini memiliki dua kawasan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah, yakni Bumrai Tomage dan Weri Sahare. Dijelaskan, transmigrasi Bumrai Tomage telah berdiri sejak 1997 dan proses pembinaannya telah selesai. Kawasan tersebut kini berkembang menjadi wilayah pemerintahan Distrik Bumrai dan Distrik Tomage yang di dalamnya terdapat sejumlah kampung.
2: Kawasan transmigrasi di Tanah Papua ini kurang lebih ada 10 kabupaten kota yang ada diprogramkan kawasan transmigrasi. Dan untuk Kabupaten Fakfak itu ada 2 lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Yang pertama itu kawasan transmigrasi Bumrai Tomage dan yang kedua itu kawasan transmigrasi Weri Sahare.
1: Sementara kawasan transmigrasi Weri Sahare baru diusulkan dan ditetapkan pada 2015 lalu. Menurutnya, pengembangan kedua kawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia kemudian menurunkan tim ekspedisi Patriot untuk membantu mengkaji potensi kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Untuk Kabupaten Fakfak, tim ekspedisi Patriot dari Universitas Hasanuddin ditempatkan di Weri Sahare, sedangkan tim dari Universitas Pajajaran Bandung bertugas di Bumrai Tomage.
2: Kedua kampus besar ini dengan jumlah personil kurang lebih 240 orang yang di dalamnya terdiri dari para alumni dari dua kampus tersebut ditugaskan oleh Kementerian Transmigrasi untuk datang ke kawasan-kawasan transmigrasi dan termasuk di Kabupaten Fakfak.
1: Tim tersebut telah berada di Kabupaten Fakfak sejak Agustus 2026 dan menjalankan berbagai kegiatan riset serta pendekatan kepada masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kawasan transmigrasi. PLT Disnaker Trans berharap keberadaan tim ekspedisi Patriot dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua kawasan tersebut. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar pembangunan program sesuai kebutuhan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak mendorong optimalisasi seluruh ruang yang tersedia di Pasar Tumburuni. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemanfaatan lantai 2 yang sebelumnya digunakan oleh pedagang sayur. Kepala Disperindak Kabupaten Fakfak Mohjak Rengen mengatakan, sebagian pedagang sayur yang sebelumnya berada di lantai 2 kini telah turun dan menempati lantai 1. Pemerintah berharap pedagang tersebut dapat kembali menggunakan tempat yang telah disiapkan di lantai 2. Menurutnya, apabila tempat di lantai 2 tidak kembali ditempati oleh pedagang yang sebelumnya mendapatkan lokasi tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan pemanfaatannya untuk pedagang sembakau. Langkah itu dilakukan agar seluruh ruang perdagangan di Pasar Tumburuni dapat terisi dan dimanfaatkan.
3: Dari lantai 2 yang saat ini penjual sayur yang sudah turun ke bawah lantai 1 ini kita harapkan untuk mereka kembali ke lantai 2. Namun apabila tidak kembali maka kita akan memberikan kepada penjual sembako sehingga terisi semua di lantai 2. Siapapun yang pemiliknya silakan dia berusaha menekuni berkaitan dengan penjualan sembako di lantai 2. Itu harapan saya sehingga semua yang berkaitan itu bisa menempati tempat-tempat yang tersedia di Pasar Tumburuni Fakfak.
0: Ia menambahkan penempatan pedagang di Pasar Tumburuni dilakukan berdasarkan nomor dan porsi yang telah ditentukan pemerintah. Pedagang yang telah terdaftar diharapkan segera menempati lokasi tersebut dan memenuhi kewajiban iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Optimalisasi lantai 2 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh fasilitas Pasar Tumburuni dapat digunakan secara maksimal. dengan terisinya seluruh ruang yang tersedia, aktivitas perdagangan di pasar tersebut diharapkan semakin tertata dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

0: Penerapan kolaborasi dual track ekosistem dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara dipilih sebagai pilot project penerapan kolaborasi dual track ekosistem dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Program tersebut diarahkan untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan rumah tangga. Lurah Fakfak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengatakan, pemilihan wilayahnya sebagai proyek percontohan berkaitan dengan upaya pemerintah mendorong perubahan mindset masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah. Menurutnya, persoalan sampah menjadi perhatian karena tiga distrik dengan produksi sampah terbesar di Kabupaten Fakfak, yakni Distrik Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah. Kondisi tersebut turut berdampak pada wilayah Kelurahan Fakfak Utara dan Fakfak Selatan. Ia menjelaskan tingginya volume sampah serta kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA yang semakin penuh dan tidak mampu menampung seluruh sampah sehingga membutuhkan inovasi dalam pengelolaannya.
2: Terkait dengan kita dipilihnya sebagai pilot project kolaborasi dual track ekosistem yang lagi dicanangkan kemarin, bagaimana caranya kita melakukan perubahan mindset terkait dengan pengelolaan sampah. Seperti yang kita ketahui, tiga distrik besar di Kabupaten Fakfak, Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah, penghasil sampah terbesar itu ada di wilayah Distrik Fakfak. Tentunya berdampak juga pada dua kelurahan, yaitu Fakfak Utara dan Fakfak Selatan. Oleh karena itu, dengan banyaknya volume sampah, terus penuhnya TPA yang tidak dapat lagi menampung sampah, maka pemerintah harus melakukan banyak inovasi. Salah satu yang dilakukan oleh DLH, Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR, adalah melakukan inovasi kolaborasi dual track ekosistem, di mana pengelolaan sampah itu dimulai dari dalam rumah. Dimulai dari dalam rumah, yaitu ketika sampah itu mau diangkut, dimuat, dan dibawa ke TPA itu sudah dipisahkan. Sampah organik, sampah non-organik, misalnya plastik, kaca, terus sisa makanan, itu semuanya dipilah dari rumah. Sehingga volume sampah di TPA itu sudah sedikit, bahkan tidak sebesar sebelumnya.
1: Selain mengurangi beban TPA, Muhammad Irwansyah menyebut program tersebut juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sampah plastik dapat dikelola melalui bank sampah Fakfak Hijau sehingga masyarakat dapat menukarkan sampah yang dikumpulkan dan memperoleh nilai ekonomi. Sementara sampah organik juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk maupun energi setelah melalui proses pengelolaan lebih lanjut. Karena itu, ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah sejalan dengan visi pemerintah daerah melalui program Bersih Kotaku. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Kuarta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak Mohjak Rengen menegaskan penarikan retribusi sampah di Pasar Rakyat Tumburuni merupakan kewenangan Dinas PUPR 2KP. Penegasan tersebut disampaikan Mohjak kepada RRI terkait pelaksanaan retribusi sampah di kawasan pasar tersebut. Menurutnya, Dinas PUPR 2KP memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan retribusi sampah kepada pedagang setiap bulan. Dikatakan, kewenangan tersebut telah diatur melalui peraturan bupati atau perbup yang menjadi dasar pelaksanaan penarikan retribusi. Dijelaskan, pembagian kewenangan tersebut perlu dipahami oleh seluruh pihak yang berada di lingkungan Pasar Rakyat Tumburuni. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait petugas yang berwenang melakukan penarikan retribusi sampah kepada para pedagang. Ia juga meminta agar tidak ada petugas atau pegawai negeri sipil dari Dinas Perindak yang melakukan penarikan retribusi sampah di pasar tersebut. Menurutnya, penarikan retribusi harus dilakukan oleh instansi yang telah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Untuk retribusi sampah, ini adalah kewenangan daripada Dinas PUPR 2KP yang punya kewenangan untuk menarik retribusi setiap bulan. Itu ada perbup yang mereka sudah sampaikan kewenangannya kepada PUPR dalam hal ini untuk retribusi sampah. Sehingga jangan ada petugas-petugas PNS yang ada di perindak untuk menarik retribusi tersebut. Sebab itu sudah punya kewenangan adalah daripada Dinas PUPR P2KP. Demikian, terima kasih.
0: Disperindak Kabupaten Fakfak berharap para pedagang dapat memahami ketentuan mengenai retribusi sampah yang berlaku di Pasar Rakyat Tumburuni. Penegasan kewenangan tersebut diharapkan dapat membuat proses penarikan retribusi berjalan tertib sesuai aturan dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD teknis dalam menangani persoalan kebersihan di kawasan Tumburuni. Menurut Dikson, koordinasi dilakukan baik antar kepala bidang maupun antara pimpinan OPD terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan yang lebih baik di kawasan pasar. Ia mengatakan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan serta memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan.
4: Ya, tentunya kami tetap melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani itu, baik antar sesama kepala bidang maupun antara pimpinan, sehingga bagaimana kita sama-sama dua OPD ini memberikan penjelasan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni itu, sehingga mereka bisa taat dan patuh membayar retribusi kebersihan. Tentunya ini semua nanti berdampak pada pelayanan kebersihan baik di dalam pasar sendiri, lingkungan pasar maupun di lingkungan sekitaran pada umumnya.
0: Ia menambahkan pelayanan kebersihan tidak hanya mencakup area di dalam pasar tetapi juga lingkungan pasar dan kawasan sekitarnya. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan para pedagang agar kebersihan kawasan Pasar Tumburuni dapat terjaga.

Saudara, berikut kita akan ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fak-Fak, Rifki Hadiansyah. Selamat pagi, rekan Rifki. Rekan Rifki.

0: Selamat pagi rekan Rifki. Selamat pagi rekan Rifki.
1: Selamat pagi rekan.
0: Ya, silakan dengan laporan perkiraannya.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Wafa. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan informasi cuaca maritim Kabupaten Wafa yang berlaku mulai hari ini 5 Oktober 2026 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Pada pagi hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal, disertai dengan udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Wafa. Pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, disertai dengan udara kabur untuk seluruh wilayah Kabupaten Wafa. Pada malam dan dini hari, cuaca juga diperkirakan berawan hingga berawan tebal, disertai dengan udara kabur untuk seluruh wilayah Kabupaten Wafa. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan rata-rata kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 99%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 30 knot. Selanjutnya, untuk informasi cuaca maritim, untuk perairan utara Wafa diperkirakan secara umum berada dalam kondisi di mana suhu muka laut berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan angin menuju arah barat daya dengan kecepatan antara 1 hingga 2 knot. Untuk arah dan kecepatan angin pada umumnya berasal dari arah timur dengan kecepatan 7 hingga 13 knot. Untuk tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Selanjutnya, untuk wilayah perairan selatan Wafa secara umum diperkirakan suhu muka laut berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan arus menuju tenggara dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knot. Arah dan kecepatan angin berasal dari timur dengan kecepatan 5 hingga 9 knot. Dan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter pada kategori rendah. Untuk wilayah pelabuhan Wafa secara umum berada dalam kondisi di mana suhu muka laut berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan arus menuju barat dengan kecepatan 0 hingga 1 knot. Untuk arah dan kecepatan angin berasal dari arah utara dengan kecepatan antara 1 hingga 5 knot dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter dengan kategori sedang. Selanjutnya, untuk wilayah pelabuhan Kokas secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan arus menuju timur dengan kecepatan 0 hingga 1 knot. Untuk arah dan kecepatan angin berasal dari arah selatan dan kecepatan berkisar antara 1 hingga 5 knot. Untuk tinggi gelombang laut berkisar 0,1 hingga 0,5 meter untuk kategori tenang. Dan yang terakhir, untuk informasi perkiraan pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,0 dan kondisi surut diperkirakan terjadi pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,6 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan di luar rumah maupun di wilayah perairan diharapkan untuk memperhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui channel favorit Anda di RRI Pro 1 Wafa maupun media sosial resmi Stasiun Meteorologi Wafa di BMKG Wafa. Dan berikut dengan informasi perkiraan cuaca pada hari ini, saya Rifki pamit undur diri. Terima kasih, saya kembali rekan.
0: Terima kasih rekan Rifki yang telah melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat bertugas kembali. Pendengar, dengan disampaikan informasi perakiran cuaca, maka akhiri warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Kakak Ade, Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kan berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Selamat pagi pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak perihal himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi himbauan sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan, yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

dan masyarakat. Kekuatan pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kemampuan militer, tetapi juga membutuhkan dukungan, kepercayaan, dan kebersamaan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan TNI, seperti yang kita ketahui bersama, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pendengar, sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun TNI pada hari ini, yakni TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, tentunya mengingatkan bahwa membangun Indonesia bukan hanya tugas satu kelompok atau lembaga. Pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dunia usaha, generasi muda, dan seluruh elemen bangsa tentunya memiliki peran masing-masing. Kekuatan Indonesia akan semakin besar ketika seluruh elemen masyarakat mampu menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta bekerja sama untuk kepentingan bangsa. Ya, terkait dengan peringatan hari ulang tahun TNI pada hari ini, pendengar, nantinya kami juga akan menyiarkan langsung ya berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI pada pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pastikan Anda selalu stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 TNI, 5 Oktober 2026. Semoga seluruh prajurit TNI senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas suci menjaga kedaulatan negara.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Pendengar, sebanyak 84 tim dipastikan ambil bagian dalam Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 Kabupaten Fak-Fak yang dijadwalkan memulai pertandingan pada Senin hari ini 5 Oktober 2026. Nah, ini menurut Ketua Panitia Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026, Siti Hajar Uswanas, seluruh persiapan menuju pelaksanaan kick-off telah dilakukan panitia. Ia juga menyebut turnamen akan diawali dengan seremoni pembukaan yang dijadwalkan dibuka langsung oleh Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan sebelum pertandingan perdana digelar. Kick-off dijadwalkan Senin hari ini setelah seremoni pembukaan pukul 16 waktu Indonesia Timur langsung dilanjutkan dengan pertandingan perdana. Pada laga pembuka, Oirang akan berhadapan dengan All Star. Pertandingan tersebut menjadi laga pertama yang menandai dimulainya persaingan antar tim dalam Bupati Cup 2026. Sementara pertandingan kedua akan pertemukan Domino menghadapi All Star 2. Kedua laga tersebut menjadi awal dari rangkaian pertandingan yang akan mempertemukan puluhan tim peserta. Ketua Panitia juga mengatakan turnamen tahun ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Hal tersebut terlihat dari jumlah tim yang mencapai 84 tim. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 tim merupakan tim putra, sedangkan 11 tim lainnya merupakan tim putri. Keikutsertaan tim putri sekaligus menunjukkan semakin berkembangnya minat terhadap olahraga futsal di Kabupaten Fak-Fak. Meski persaingan dipastikan berlangsung ketat, panitia mengingatkan seluruh peserta agar tidak mengesampingkan nilai-nilai sportivitas selama pertandingan. Ia juga meminta pemain maupun ofisial setiap tim untuk mematuhi ketentuan pertandingan dan menghormati keputusan perangkat pertandingan selama kompetisi berlangsung. Ia mengajak para pendukung masing-masing tim untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen. Panitia berharap Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 dapat berlangsung lancar dan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan serta perkembangan olahraga futsal di Kabupaten Fak-Fak. Informasi ini dan updatean informasi lainnya, pendengar, bisa Anda akses melalui rri.co.id atau menyimak Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang sesaat lagi akan kami hadirkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Pengaturan outsourcing dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Tujuh negara OPEC Plus memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Muti Hafiz, menyatakan bahwa pemberantasan konten judi online atau judol harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Mutia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kemkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tetapi aktivitas konten judol terus menjamur meski penanganan dilakukan secara intensif. 7 negara plus yaitu 7 negara OPEC plus yaitu Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan dan Oman memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Keputusan tersebut diambil setelah sejak September ketujuh negara meningkatkan batas produksi sebesar 188 ribu barel per hari. Sementara periode kompensasi atas kelebihan produksi diperpanjang hingga Desember 2026 dan jadwal barunya belum diumumkan. Dari dunia olahraga, setelah 48 tahun, kuda pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Prix de l'Arrée de Trophy secara berturut-turut setelah bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di Paris-Longchamp di Prancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Daris menjadi kuda jantan muda ketiga yang memenangkan kejuaraan tersebut dua kali sejak berakhirnya Perang Dunia II, menyamai pencapaian Alleghet pada 1977 dan 1978 setelah hampir 5 dekade tidak ada kuda jantan yang mampu mempertahankan gelarnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui Roadmap Perbankan Indonesia 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ketahanan digital, kemudian pendalaman pasar dan keberlanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Zahro Tinaljana.
1: Fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
2: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Re mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
3: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
2: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahro Tinaljana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bapak Azam, menyampaikan bahwa pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu tetap menjaga akses pekerja menuju ke sektor formal. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Nah, kemudian PKWT.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Pop Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
4: Nah, kemudian PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi, ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
5: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
6: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
5: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
7: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
8: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
7: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
9: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
7: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan menghirup asap akibat pembakaran hutan, sehingga anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mendesak seluruh kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
10: Yakin kadang setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis, maka ini akan menyerang paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gak sayang buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah, ada gak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
12: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
11: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, sekaligus membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan Kampung Rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Diki Mundadi melaporkan selengkapnya.
15: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kilogram dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
16: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
15: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
17: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Fir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
15: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan dengan memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua negara. Berikut laporan selengkapnya, Septiani Kinasi.
18: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
19: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
18: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
19: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
18: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
19: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dengan melihat keadaan kota Pakpak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, nah, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

Pro 1 RRI Pakpakanau, informasi dan inspirasi. Salam sehat penuh semangat ya untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Kita bersama di awal pekan hari ke-5 di bulan Oktober tahun 2026. Teruntuk Anda yang berdomisili di daerah Pakpak ya, jangan lupa untuk menggunakan masker. Semoga sukses selalu ya menyertai Anda dan pendengar. Saat ini pukul 7.35 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda di Para-Para Pinang.

0: selamat pagi Mace Pinang.
1: Selamat pagi Mace Aisyah.
0: Aduh, saya baru lihat kau lagi setelah sekian lama. Ini bukan satu minggu nih, kayaknya berbulan-bulan Mace. Tiba-tiba kau muncul bikin saya kaget.
1: Iya, biasa toh, hari Senin begitu.
0: Masih apa ya?
1: Apalagi di awal-awal awal-awal bulan begitu tuh jadi depu semangat itu kayak masih bukan dua kali lipat lagi.
0: Lebih
1: begitu.
0: Oke, ini informasi apa yang kita bisa bagikan kepada pendengar ini Mace?
1: Iya, pagi ini mungkin sebelumnya saya mau sapa juga untuk Pace, Mace, Kakak, Adik dong semua. Selamat pagi, salam sehat ya. Tadi Mace Aisyah juga suka sih ingat bahwa kondisi cuaca di Kota Fakfak, udara Kota Fakfak ini lagi tidak baik-baik saja, jadi memang terus kami ingatkan untuk warga Kota Fakfak kemana-mana atau beraktivitas di luar ruangan ada baiknya kita menggunakan masker.
0: Betul.
1: Oke, Mace Aisyah, mungkin ini beberapa apa ya hal yang mungkin kita harus ingatkan juga untuk warga bahwa beberapa waktu terakhir ini kan kita lihat di jalan-jalan itu ada banyak galian di kiri kanan jalan toh yang Ketong tahu bahwa ketumpu apa fasilitas infrastruktur jalan di kabupaten ini nih dia terlalu kecil begitu toh, jadi tambah lagi dengan galian, jadi apalagi dengan kondisi cuaca yang sudah beberapa bulan terakhir ini sangat-sangat tidak baik ya. Galian tanah kering otomatis kan dia berdebu. Nah, ini juga mungkin bisa ketong kendalikan dengan tadi ketong harus gunakan masker ketika ketong beraktivitas di luar ruangan. Namun khusus untuk galian ini sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Kenapa saya bilang mengganggu? Karena memang jalan sudah sempit. Terus kalau kita yang buru-buru itu, saya mau bilang bahwa galian dengan pinggir aspal itu terlalu jauh. Jadi kalau ketong tidak hati-hati, berarti sudah kita bisa masuk di dalam galian itu begitu. Jadi ini khusus untuk kita semua ya, bukan untuk saya sendiri, tapi pengguna kendaraan jangan lupa untuk kita kemana-mana itu kita wajib gunakan pelengkap seperti helm ya. Kita harus pakai karena memang menunjang kita punya keselamatan begitu. Jadi kalau akhir-akhir ini kita dengar macam ada sweeping di mana-mana gitu, satu hari bisa 3 kali. Nah, ini banyak warga juga yang resah dengan sweeping ini begitu. Tapi kembali mungkin sweeping ini bukan hanya masalah surat-surat kendaraan, tapi kelengkapan para pengendara seperti helm dan lain-lain. Karena kita melihat waktu-waktu terakhir ini juga banyak anak-anak sekolah yang keluar sekolah, setelah belajar di sekolah mereka itu boncengan sampai 3-4 orang, teriak-teriak.

0: keluar rumah menggunakan kendaraan. Nah, kalau kemarin kan mungkin Mas Yaisa ada lihat bahwa ada apa namanya informasi yang di-share di grup-grup WhatsApp yang terkait dengan pelarangan anak di bawah umur untuk menggunakan membawa kendaraan ke sekolah. Begitu. Nah, ini ketong lihat dari sisi apa ya, baiknya juga ya, baik begitu ya, untuk maksudnya mencegah terjadi hal-hal yang terakhir yang inginkan. Tapi mungkin orang tua juga punya banyak apa ya, hitung-hitungan gitu,
1: pertimbangan
0: terkait dengan masalah BBM, terus masalah tumpuh harga ojek ini yang semakin hari nih. Harga sayur belum naik lagi, harga ojek sudah naik duluan begitu. Jadi ini juga jadi pertimbangan untuk orang tua menyiapkan kendaraan. Cuman kembali lagi apa ya, kadangkala kita orang tua nih mempercayakan tuh punya anak-anak, tapi anak-anak ini kadang di luar, yang tadi saya bilang bahwa pengaruh lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya ini juga bisa merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Jadi ya mungkin itu saja beberapa hal yang saya perlu sampaikan juga di pagi hari ini. Namun berikut lagi nih terkait dengan ya retribusi sampah nih, kita harus bicara seberapa bulan begitu ya. Saya baru bulan Juli kemarin kalau tidak salah itu juga ada mengundang siapa, Pak Dixon ya, selaku kepala bidang kebersihan. Nah, ini bicara tentang retribusi, kemarin itu juga sudah disepakati bahwa pedagang setiap hari harus menyetorkan retribusi sampah begitu, karena memang setiap hari itu setiap pedagang pasti menciptakan sampah begitu ya. Karena kemarin kita sempat lihat kondisi apa namanya, tumpukan sampah di pasar sentral itu sangat-sangat apa ya, ketika kita biarkan kalau dua hari, jangankan dua hari ya, satu hari saja sudah seperti itu, apalagi dua tiga hari. Terus yang dibuang di sana itu bukan sampah plastik, bukan sampah kering, ini sampah apa namanya, sayur-sayur yang sudah rusak,
1: organik.
0: Jadi ini apa ya, dia akan mengeluarkan aroma yang amat sangat tidak sedap. Sementara di sana juga ada pedagang makanan dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi untuk apa namanya, para pedagang, mari mohon kerjasamanya supaya semua itu tertib begitu. Dia kembali di jalurnya masing-masing, ada hak, ada kewajiban begitu. Jadi ketika ketong rajin membayar retribusi, berarti ketong terus pikir lah masalah sampah, karena petugas akan dengan sigap ya untuk datang membersihkan sampah-sampah yang kita hasilkan begitu. Jadi mungkin itu saja. Lalu kembali lagi Mbak Caisa, mengingat kondisi cuaca yang ini makin ekstrim begitu ya, karena ketong lihat bahwa bukan hanya di Kabupaten Fakfak tapi seluruh wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya nih terkepung dengan kabut asap. Nah, ini juga kemarin saya ada sempat singgung toh ya, tapi ini mungkin ada beberapa pertimbangan juga dari apa namanya, pihak-pihak terkait ya, terkait dengan tumpu anak-anak sekolah yang sampai hari ini juga masih terus aktivitas apa, belajar ya di sekolah. Kami sejujurnya sebagai orang tua pasti kita juga berterima kasih, walaupun kondisi seperti ini cuman masih apa ya, mereka masih memikirkan banyak hal sehingga anak-anak masih aktivitas sekolah. Ya mungkin jadi perhatian. Kemarin saya berpikir begini, kenapa tumpu anak-anak itu dan tidak diliburkan saja begitu, karena kan kondisi tubuh setiap orang itu kan beda-beda begitu, apalagi anak-anak usia rentan ya. Nah, ini juga mempengaruhi, karena ketong keluar rumah sudah kabut. Kadangkala itu saya lihat gini, kenapa mama ke bapak yang pakai masker saja, sementara anak-anak ini tidak pakai begitu. Sementara mereka di sekolah ini kan bertemu dengan banyak teman begitu ya. Dan banyak teman ini juga pasti ada yang datang dengan keluhan, ada flu, ada batuk, ada yang sesak dan lain sebagainya. Jadi pikir saya, kenapa tidak diliburkan gitu untuk beberapa hari sambil kita melihat kondisi alam ya, kita punya kondisi cuaca. Karena kalau kita lihat di hari kemarin kalau tidak salah di bagian Kokas itu juga sudah ada kebakaran begitu, yang dipicu

0: karena panas tadi begitu kondisi cuaca. Jadi kalau sampai kulkas yang dekat-dekat ini lagi sudah terbakar, mau seperti apa? Karena Maci Aisyah kalau perhatikan ya, kalau pagi tadi kita bangun ini kita ada masih sempat lihat Pulau Panjang, Tugir Serang.
1: Walaupun tidak begitu jelas kan?
0: Iya, samar-samar ya, samar-samar. Tapi kemarin sore itu jangankan Pulau Panjang, Tanjung Wagom itu saja kita dari wilayah seberang itu tidak bisa, bisa lihat. Tidak bisa. Air laut saya kita mau lihat ini. Iya, jadi ini apa ya? Saya pikir mungkin dengan kondisi ini pasti masyarakat banyak yang waspada ya, sudah memperhatikan hal ini begitu. Jadi harapan besar ya mungkin anak-anak bisa ulangan tengah semester ya kalau terasa lah ya. Mungkin setelah tengah semester ini baru mungkin mereka bisa diliburkan begitu. Jadi
1: melihat apa namanya cuaca yang ada begitu teman-teman.
0: Iya, betul.
1: Tapi juga ini amat disayangkan ketika kita orang bepergian masih ada yang tidak menggunakan masker.
0: Iya, benar.
1: Terus juga ketong ajak masyarakat yang mungkin saja punya apa namanya keluhan-keluhan ya ataupun gejala gangguan pernapasan, kemudian juga iritasi mata, iritasi kulit dan keluhan lainnya, agar dong segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Begitu. Alangkah baiknya tuh jangan tunda-tunda.
0: Jangan
1: mungkin
0: tunda.
1: Mungkin rasa diri baik, tetapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi di kita tubuh.
0: Karena memang ketika kita membiarkan, kita abaikan, ya perlahan-lahan kan dia semakin apa ya merusak kita punya kondisi tubuh begitu. Jadi kita sendiri yang tahu kita punya kondisi tubuh begitu. Jadi memang penting ya jangan kita abaikan, karena yang tadi saya bilang tuh Mace Isa. Bapak dan mama ini antar anak-anak di sekolah, tapi bapak dan mama yang pakai masker sementara anak-anak tidak. Padahal usia rentan itu justru mereka, anak-anak ini begitu, dengan orang usia lanjut. Jadi kembali ketika mama dengan bapak memikirkan kenyamanan ataupun keselamatan, kita juga harus memikirkan kita punya anak-anak, karena sesungguhnya di sekolah itu bertemu dengan sekian banyak orang ya, dengan apa ya, mungkin mereka dikasih jajan untuk jajan segala macam yang kita juga sendiri tidak tahu begitu ya, apakah ini baik atau tidak ya. Cuman kan namanya anak-anak ya, kalau teman satu sudah jajan ya pasti yang lain juga ikut-ikutan untuk jajan. Tapi kembali lagi punya harapan besar, ada banyak orang tua yang bilang begini, kata dong ini kenapa terkasih libur anak-anak saja, air su tidak ada, air su tidak ada, tiap hari dong pi sekolah, dong pulang mesti kita pikir dong pakaian seragam apa segala macam. Jadi memang ada beberapa, bukan hanya masalah kabut ya, tetapi kondisi cuaca yang kita tahu bahwa fak-fak lagi kesulitan air bersih ya, untuk kita punya kebutuhan sehari-hari. Jadi ada banyak hal yang memang su tahu toh, mama-mama dorang macam-macam dong kalau bicara itu, kasihan bapak-bapak, biar kau bela diri lah ya. Tetap
1: kau kalah.
0: Jadi
1: terus Mace, ini juga mungkin ketong kalau melihat situasi cuaca yang ada ini apa namanya, perlu saling berbagi, terutama berbagi masker ini.
0: Iya,
1: karena kan terus semua orang bisa membeli masker, dalam artian mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi itu Mace itu. Jadi kalau memang ada di antara Anda yang mungkin punya lebih begitu kan, kita bisa saling berbagi masker antara satu dengan lainnya.
0: Iya.
1: Apalagi tadi seperti yang Mace bilang, para orang tua ataupun mungkin yang lainnya ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker itu Mace itu.
0: Jadi memang kalau bagi masker kemarin juga mungkin diinformasi sudah ada toh dari rumah sakit juga ada lakukan jalan sehat sambil
1: kita
0: membagikan
1: apresiasi, ya?
0: Apresiasi bahwa itu baru dari rumah sakit ya, dari pihak RSUD. Tapi
1: mudah-mudahan
0: kan,
1: pihak RSUD juga
0: mudah-mudahan
1: bisa gitu ya melakukan hal yang sama.
0: Dan mungkin saya juga punya harapan bahwa kita punya wakil-wakil rakyat juga bisa ambil andil lah ya, turun ke masyarakat, melihat kita punya kondisi warga yang saat ini bukan hanya butuh masker, butuh air bersih, jadi ya makin mendekat dengan rakyat itu sebenarnya itu baik begitu ya. Jadi saya berharap bahwa bukan hanya rumah sakit yang membagikan masker, tetapi mungkin dari kita semua, kita semua yang merasa punya kelebihan, kita bisa berbagi. Tapi yang tadi saya bilang bilang bahwa yang dekat dengan masyarakat ini kan kita punya wakil-wakil rakyat. Jadi dengan harapan bahwa mereka semua bisa turun ke jalan lalu bagi-bagi masker untuk kita sebagai warga masyarakat, karena kita ini harus saling melengkapi begitu. Betul. Karena bayangkan mau beli masker kan mau beli air.
1: Ya, itu dia. Tau?
0: Yang tadinya kita bayar setiap bulan air di PDAM 20.000. Sih, kita cuma bayar angin 20.000, sementara kita bayar 150-180.000 untuk dapat satu tangki air untuk pakai 3 hari. Bayangkan kalau 3 hari lagi kita harus kumpulkan uang untuk beli air. Jadi kemarin saya juga kasih apresiasi untuk Pak Dandim, Pak Kapolres yang sudah bagi-bagi air ya. Lalu pihak lapas. Kalau lapas ini mereka berbagi airnya itu untuk mereka punya pegawai. Nah, ini luar biasa gitu ya. Siapa tahu mungkin kita di RRI juga bisa bagi-bagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, Mbak.
0: Mudah-mudahan kita aminkan. Amin. Jadi kalau yang saya sudah bilang bahwa ada berbagi air ini, ya saya harap supaya mungkin keran-keran air itu dibuka di mana-mana begitu. Karena ketong lihat kalau di Puncak kan di Jalan Kokas kalau tidak salah, di samping Polsek gitu. Iya. Terus lalu ketong di seberang sana itu di dekat Denis. Itu kita kalau lihat pemandangan itu sangat luar biasa. Ini kita yang mau datang dengan gendengan air, mau tampung kah, atau kita mau sambil pantau yang lagi sikat pakaian. Jadi pokoknya ada saja begitu. Tapi ini punya cerita begitu. Jadi tahun ini dia akan berganti dengan cerita-cerita yang pastinya membuat kita semua juga kembali berpikir bahwa jangan ketika kita sudah punya banyak air lalu kita seenaknya saja menggunakan. Jadi ada waktu kita juga harus berhemat gitu. Bukan hemat uang tetapi hemat air gitu. Oke, Mace, Aisyah, pokoknya untuk Pace, Mace, Kakak Ade dong semua, tetap jaga kita punya kondisi kesehatan. Dan kalau memang kita merasa bahwa tidak baik-baik nih tubuh ini begitu ya, segera kita lakukan pemeriksaan, datangi pusat-pusat kesehatan terdekat ya, untuk memeriksakan kita punya kesehatan, karena ini bukannya semakin membaik kabut asap ini, tetapi semakin sangat-sangat memprihatinkan ketika kita semua lalu-lalang. Saya kadang mungkin karena debu bau asap tidak tercium, jadi orang kayak jalan tanpa menggunakan masker itu aman-aman saja begitu. Ya mungkin hari ini tidak, tapi dekumpul-kumpul kumpul satu kali, kita yang setengah mati.
1: Terus Maci, jangan lupa juga ingatkan pendengar untuk sebentar gabung di Halo RRI.
0: Oh iya, betul, di Halo RRI. Halo RRI ini, Maci. Ada ibu satu kemarin hari apa tuh ada masuk tuh, lalu dia berharap, katanya dia sudah berapa kali masuk di Halo RRI ini, cuman belum ada tanggapan.
1: Dipukeluhan
0: begitu.
1: Seperti apa dulu?
0: Dipukeluhan ini terkait jalan rusak dengan dong buang sampah ini, bukan sampah, kayaknya sampah dong bilang kayak tali perut hewan begitu, isi di karung lalu dibuang, saya tidak langsung dibuang ke TPA, jadi dong buang di tempat yang ada kosong, di tikungan-tikungan katanya di atas sana, buang saja begitu, yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap, itu bukan 1-2 hari aromanya, itu bahkan berhari-hari, lalu jalan rusak katanya di depan toko Dewata, itu katanya banyak sekali kendaraan yang jatuh di sana, lalu
1: ini lokasinya di mana?
0: Lokasinya Kadamber. Di Kadamber, Jalan Kadamber. Jadi karena kemarin itu kan banyak sweeping kan? Banyak sweeping, jadi banyak orang yang putar haluan lewat jalan jauh begitu, cari jalan aman begitu ya. Jadi banyak yang lalu lalang di sana. Lalu sudah begitu mereka juga sangat membutuhkan air, karena memang di posisi mereka di sana itu kesulitan mendapatkan air bersih. Itu. Jadi buat tom punya warga yang mau sampaikan dong keluhan, kita akan terus berusaha untuk menghubungi pihak-pihak yang kompeten dalam hal ini untuk menjawab setiap keluhan-keluhan yang Bapak Ibu sampaikan. Mungkin begitu saja. Jangan lupa ya, Halo RRI di jam 11 sampai di jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Terus sebelum kita mengakhiri para pinang, saya juga mau ingatkan toh bagi penggemar futsal. Ini sebentar sore akan berlangsung Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026. Untuk dia punya seremoni pembukaan ini ataupun kick off ya pada pukul 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Mm-hmm. Untuk dulu laga pembuka Mace, Oirang akan berhadapan dengan All Star.
0: Oke, jadi jangan lupa mau pergi nonton tapi ingat pakai masker.
1: Betul.
0: Oke, Mace Pinang undur diri, kita jumpa lagi di para Pinang berikutnya.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Kakak Ade, Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: resensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku Prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi, kami hadirkan teman di ruang dengar Anda di hari ini, hari kelima ya, di bulan Oktober tahun 2026, memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bersama rakyat, TNI tak terkalahkan. Nantinya juga pendengar, kami akan menyiarkan langsung ya rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 yang kami relay dari Pro 3 Jakarta pada pukul 10.45 waktu Indonesia Timur di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kami punya update dan informasi untuk Anda pendengar ini tentang memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Korem 182 Jazira Onim melaksanakan kegiatan bakti sosial dan pembagian paket sembako kepada masyarakat di KMP Kiat Fakfak, Kabupaten Fakfak pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan perhatian TNI terhadap masyarakat. Bantuan diberikan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi sebagian kebutuhan warga. Dalam pelaksanaannya, personel Korem 182 JO menyerahkan paket sembako secara langsung kepada masyarakat. Suasana kebersamaan terlihat dalam kegiatan tersebut dan mendapat sambutan positif dari warga penerima bantuan. Danrem 182 JO Kolonel Infantri Irwan Budiana SEMM MHAN mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan HUT ke-81 TNI. Melalui rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, Korem 182 JO berharap keberadaan TNI semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta dapat terus menjadi bagian dari solusi dalam membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat di wilayah Kabupaten Fakfak.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Kaimana menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Bersamaan dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyelimuti wilayah kota dan sekitarnya. Peningkatan tersebut terpantau di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan baik RSUD Kaimana maupun beberapa puskesmas di wilayah pinggiran. Dinas Kesehatan Kaimana kini terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kaimana, Jubai Rumakat SKMMM mengatakan data surveillance menunjukkan adanya kenaikan kasus ISPA dari waktu ke waktu. Hal itu disampaikan Jubair saat dikonfirmasi RRI seusai melakukan aksi pembagian masker kepada masyarakat di kawasan Pasar Air Tiba, Kroi, Kaimana pada Jumat lalu 2 Oktober 2026. Ia juga menjelaskan peningkatan kasus mulai terlihat sejak Juli 2026. Pada minggu ke-28, Puskesmas Kaimana mencatat 16 kasus ISPA, sementara Puskesmas Lobo mencatat 23 kasus dan Puskesmas Tanusan 11 kasus. Memasuki minggu ke-29, jumlah kasus meningkat cukup tajam. Puskesmas Kaimana mencatat 145 kasus, Puskesmas Lobo 32 kasus, Puskesmas Tanusan 7 kasus, sedangkan Puskesmas Kambala mencatat 5 kasus. Peningkatan tersebut masih terlihat ya hingga September 2026. Pada minggu ke-38, Puskesmas Kaimana mencatat 188 kasus ISPA. Data tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan karena terjadi ketika kabut asap karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Kaimana. Dinas Kesehatan Kaimana juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Warga yang mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sesak napas, atau gejala lain yang mengarah pada ISPA diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Informasi ini pendengar dan updatean informasi lainnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkan

cinta. Pendengar, sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fak-Fak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak mengimbau kepada masyarakat Fak-Fak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama untuk kelompok rentan yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

karena goncangan atau pembebanan lainnya. Likuifaksi terjadi pada tanah jenuh yang ruang partikelnya penuh dengan air. Fenomena ini sering dikaitkan dengan gempa bumi karena sering memicu peningkatan tekanan air. Walau begitu, aktivitas terkait konstruksi seperti peledakan dapat meningkatkan tekanan air. Likuifaksi sering terjadi pada tanah berpasir lepas dan jenuh air bila terjadi gempa bumi. Akibat kehilangan kuat geser akibat gempa dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, kehilangan kuat dukung pada fondasi, dan penurunan fondasi yang berlebihan. Terdapat 4 jenis likuifaksi, yaitu sand blows, cyclic mobility, lateral spreading, dan flow liquefaction. Sand blows biasanya ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah dan turunnya permukaan yang lain, sehingga bangunan yang ada di atasnya akan mengalami kemiringan. Cyclic mobility adalah fenomena pencairan yang dipicu oleh pembebanan siklik yang terjadi pada endapan tanah dengan tegangan geser statis yang lebih rendah dari kekuatan tanah. Lateral spreading adalah bergesernya permukaan tanah hingga ratusan meter, sedangkan flow liquefaction adalah bergesernya permukaan lebih

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi